Ya kalau kita ngomongin pagi teman Pro 2, kadang ada yang ada hal yang lucu gitu yang kita alami ya. Hal yang sebenarnya kecil gitu tapi terasa besar banget. Misalnya bangun yang lebih kesiangan gitu langsung panik. Atau mungkin salah pilih baju, mood jadi turun. Udah pilih baju ini kan mungkin terburu-buru pakai baju yang ada aja, terus ketika sampai tempat aktivitas, sampai tempat kerja gitu misalnya, aduh kok pakai baju ini ya, jadi kayak nggak pede gitu ya. Atau mungkin jam-jam sekarang nih ya, sebelum jam absennya kamu kalau yang kerja mungkin ya, mampir dulu ke tempat sarapan favorit kamu, tapi ternyata udah habis apa yang kamu incar gitu. Cepet banget ya jam segini udah habis. Ada loh sarapan yang jam segini sudah habis beberapa bagian, yang misalnya mungkin gorengannya udah habis lagi mau digoreng lagi. Nah itu kan kadang kita buru-buru, niatnya kan sambil mampir aja gitu ya belinya, tapi udah habis gimana tuh? Pasti agak-agak mengurangi mood gitu kan teman Pro 2. Tapi ya udah. Jangan jadikan awal hari ini dengan mood yang gak baik. Harus dengan mood yang baik, mood yang semangat teman kedua. Gimana kalau kita buat menyenangkan? Kalau kata Bernadia ya, kita buat menyenangkan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalusin.
1: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

dengan hal-hal yang negatif ya. Atau jangan buka media sosial dan terpapar konten-konten yang bikin kamu emosi. Jangan. Karena kalau begitu makin gak mood kamu nanti, teman Pro 2. Keempat adalah cari satu hal kecil yang bisa kamu nantikan hari ini. Misalnya makan siang favorit, atau minuman favorit kamu di siang hari nanti. Jadi bisa bikin kamu semangat lagi gitu, teman Pro 2.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Sahabat sejati dari Pasto Teman Pradua, spesial buat kamu yang mungkin sedang berangkat ke tempat aktivitas bersama dengan sahabat sejati kamu. Iya. Kalau ngomong soal sahabat, memang banyak kisah yang mungkin akan kalian lewati Teman Pradua, apalagi kalau masa-masa sekolah ya. Kadang masa sekolah itu yang justru banyak terasa punya sahabat. Tapi ketika sudah masa kerja atau sudah berkeluarga, itu jadi mulai berkurang. Nah, buat kamu mungkin yang sekarang sedang beraktivitas ya, sudah bekerja, gimana nih? Apakah sahabat kamu dulu ketika SMA masih mengingat kamu? Atau kalian masih sering kontak-kontakan gitu ya, WhatsApp ataupun juga dari media sosial, atau gimana? Atau gak ada kabar sama sekali? Gimana kabar sahabat kamu kira-kira ya? Kalau aku juga lagi mikir, gimana kabar sahabat aku dulu ya? Apakah mungkin dia sekarang sedang menikmati paginya? Ya, mudah-mudahan kita doain kalau yang dulu pernah punya sahabat dekat banget, tapi karena mungkin sudah pisah, mungkin beda universitas ya, beda daerah, ya, kita doain semoga lancar-lancar aja aktivitas sahabat-sahabat kita gitu ya.

0: Then music.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
4: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
3: Iya, Bu.
2: Ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
2: Ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Ya nanti setelah ini kita lanjut lagi di program berikutnya teman Produa, masih sepada ya, tapi sepada kita nanti bahas topik yang ringan-ringan aja. Oh iya, ada informasi terbaru loh terkait dengan kuota yang tidak bisa hangus. Nah penasaran kan teman Produa? Stay tune di Produa Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada informasi menarik ini teman Pro 2 ya. Pemerintah resmi melarang operator seluler menghilangkan atau menghanguskan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan. Jadi kalau kamu misalnya beli paket sebulan gitu kan, nah di hari terakhir paketnya masih ada 5 giga, dan biasanya kan kalau sudah habis masa paketnya nggak bisa dipakai kan. Nah ini katanya pemerintah sudah resmi melarang operator seluler untuk menghilangkan atau menghanguskan sisa kuota internet yang sudah dibayar. Operator juga dilarang menarik biaya tambahan agar pelanggan tetap bisa mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut, teman berdua. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan kuota internet yang sudah dibeli merupakan hak pelanggan sehingga tidak boleh hilang begitu saja ketika masa aktif paketnya sudah berakhir. Menarik nih ya. Gimana nih, ini udah akhir bulan kan, tanggal 31. Apakah paket kamu masih bersisa, teman berdua, paket internetnya? Kalau masih bersisa, mungkin kamu bisa cek ini ya. Besok di tanggal 1, kira-kira apakah masih bisa kamu gunakan? Walaupun masa kuotanya sudah, masa berlakunya sudah habis, atau sudah gak bisa digunakan lagi? Nah, ini menarik nih, menarik. Coba aku cek besok ya, jangan-jangan teman berdua bisa rupanya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh.
1: Acuh terhadap lingkungan yang jorok dan kotor tidak hanya mengganggu, tapi juga berbahaya bagi kesehatan. Jaga kebersihan lingkungan kamu untuk hidup lebih baik.
2: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.

0: Knop nana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nana no, suknop kita. Sama antar jo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Eh Im, tau ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh,
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan tiga nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
2: Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: mengingat itu
1: semua. Ya, siapa di sini yang sarapannya itu nasi goreng atau juga lontong ataupun juga nasi uduk pakai kerupuk, teman berdua? Ini katanya apakah makan kerupuk bisa merusak gigi? Loh, emang enggak bisa merusak gigi? Coba kita cek, teman berdua ya. Jadi resiko kerusakan gigi pada dasarnya itu terkait dengan makanan manis ya, misalnya permen ataupun coklat. Kalau kerupuk gimana? Cemilan gurih renyah yang katanya juga bisa merusak gigi. Masa iya kerupuk bisa merusak gigi? Nah, kebanyakan orang Indonesia kerupuk jadi salah satu pelengkap makanan yang selalu hadir di meja makan, termasuk mungkin pada saat kamu sarapan sekarang, teman berdua. Dan nasi goreng lah, soto lah gitu ya, pokoknya kayaknya harus ada kerupuk sebagai pelengkapnya. Nah, teman berdua, katanya di balik teksturnya renyah ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu kebiasaan mengkonsumsi makanan bertepung termasuk kerupuk itu dapat berkontribusi terhadap masalah gigi jika kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik. Artinya kalau siap makan kerupuk yang banyak ya harus dijaga kebersihan giginya, yang kumur-kumur, kalau perlu sikat gigi mungkin gitu, teman berdua ya. Pati kerupuk itu bisa tertinggal di gigi. Oh gitu, itulah penyebabnya menjadi bakteri yang bisa merusak ataupun jadi menjadi plak di gigi, teman berdua. Jadi kalau kamu makan kerupuk, jangan lupa untuk kumur-kumur ya, biar bersih gitu giginya, teman berdua. Kalau bawa sikat gigi boleh kali ya, sikat gigi gitu kali, biar hilang itu pati-pati yang bisa menyebabkan plak di gigi kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan

yakni kunyit, jahe, temulawak, daun sirsa, dan masih banyak lagi. Minuman ini tidak hanya dipercaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan,

Ya kalau kita masih lanjutin ngomongin kerupuk tadi, teman-teman dua, kerupuk yang selalu ada di setiap hidangan makanan orang Indonesia termasuk sarapan kamu ya. Ternyata memang itu susah untuk dipisahkan dari kebiasaan makan orang Indonesia. Tapi bukan berarti setiap kali makan kerupuk gigi akan langsung berlubang. Karena nanti katanya kerupuk itu pati-patinya ya, kalau tidak kamu bersihkan gigi kamu itu nanti akan menyebabkan plak dan membuat gigi berlubang, teman-teman dua. Yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah frekuensi mengkonsumsinya, kemudian sisa makanan yang tertinggal, serta kebersihan gigi dan mulut kamu. Jadi kalau masih suka makan kerupuk ya, sikit-sikit makan kerupuk, nyemilnya juga kerupuk, ya nggak perlu takut gigi berlubang sih. Tetap aman kok dimakan kerupuk ya. Tapi ingat, jangan lupa menjaga kebersihan gigi dan juga membatasi kebiasaan ngemil terlalu sering, teman-teman.

0: Oke.
1: Ya, aku mau mengucapin selamat beraktivitas buat kamu yang akan segera beraktivitas ya. Sudah sarapan mungkin? Ya, waktunya bekerja, teman berdua. Buat yang kerja ya. Kalau yang kuliah, apakah sudah masuk ini? Sepertinya sih mungkin di minggu depan kali ya. Kebanyakan universitas mulai masuk. Tapi buat yang sekolah ya belajar dong. Kalau mungkin ngeradio kan. Biasanya ngeradio ini kan orang-orang yang sudah bekerja ya, sambil kerja sambil ngeradio boleh banget biar kerjaan kamu jadi lebih semangat, kamu lebih enjoy gitu teman berdua. Semangat untuk aktivitasnya, mudah-mudahan enggak ada kendala dan jangan ditunda ya segala macam pekerjaan, jangan ditunda. Karena kalau kamu tunda nanti kamu akan kehabisan waktu, akhirnya pulangnya juga ya ketunda. Lembur kalau dapat insentif boleh ya. Tapi kalau lemburnya karena kamu sengaja dan udah pekerjaan ya nggak mungkin kan.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
3: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
4: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
5: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Everything was so much simpler.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut untuk program berikutnya, teman Pro 2. Ada spesial sepada nih, bahas kita Indonesia. Nah, ini penting nih ya. Kita sedekat persatuan, menjaga keamanan dan keutuhan negara tercinta Indonesia. Karena akhir-akhir ini banyak sekali pihak-pihak ingin mencoba memecah belah, mengadu domba. Apalagi kemarin juga ada sempat unjuk rasa ya, aksi demo yang sepertinya dari berita berjalan agak kurang kondusif gitu. Nah, ini juga jadi salah satu tantangan kita untuk mempertahankan keutuhan bangsa, teman berdua. Kita harus bersatu, jangan mau diprovokasi, jangan mau diadu domba, teman berdua.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Ya kalau kita ngomongin soal kita Indonesia teman Pro 2, memang kita itu harus saling menjaga persatuan dan kesatuan ya. Apalagi mungkin karena kita negara yang besar kan, jadi banyak mungkin pihak-pihak asing yang tidak ingin melihat keutuhan negara Indonesia, sehingga ada oknum-oknum yang membuat perpecahan, mengadu domba, memprovokasi. Termasuk mungkin di momen-momen krusial seperti unjuk rasa, demo itu kan hati-hati. Banyak sekali provokator-provokator yang bisa merusak demokrasi teman Pro 2, dan jangan sampailah menimbulkan korban. Karena kemarin yang unjuk rasa beberapa waktu yang lalu ya, Jakarta, sepertinya ada makan korban. Dan kalau bisa jangan sampai seperti itu, karena ya menyalurkan aspirasi itu ya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dan setelahnya kita serahkan pada mereka yang punya wewenang untuk mengimplementasikan ataupun juga mengesahkan apa yang jadi aspirasi kita teman berdua. Intinya sebagai orang Indonesia, tetaplah cinta sama Indonesia, jaga persatuan dan kesatuan.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Ya, kita masih lanjut lagi di Spada Spesial Bahas Kita Indonesia, teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal kita Indonesia, kita itu Indonesia berbeda-beda tetap satu jua ya. Banyak sekali suku, budaya, tradisi, agama, kepercayaan, banyak teman Pro 2. Tapi di situ kita harus saling toleransi ya. Jangan sampai diadu domba, mudah terprovokasi, apalagi kalau di media sosial sekarang agak kejam-kejam ya. Komentarnya itu kadang-kadang nyakitin satu suku gitu atau satu agama, itu nggak boleh seperti itu teman-teman Pro 2. Karena yang senang itu ya justru pihak asing jadinya kan, yang bersenang-senang di atas perpecahan kita. Jadi jangan sampai kita mudah dipecah belah, jangan sampai kita mudah diadu domba teman-teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, intinya teman berdua dari obrolan kita di Kita Indonesia pada pagi hari ini adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Karena Indonesia ini kan luas, banyak suku, banyak budaya, banyak tradisi. Saling menghargai, saling toleransi, dan jangan mudah untuk terprovokasi dan diadu domba teman berdua. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya ya. Ada Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang request lagu favorit kamu, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan awal pekan Senin 31 Agustus 2026. Harga tersebut masih bertahan di level yang sama selama 2 hari setelah sebelumnya melemah pada Sabtu 29 Agustus 2026. Emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.670.000 per gram, sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.523.000 per gram. Sementara itu, emas antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.385.000. Ukuran ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi bertahap. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Lanjut di program berikutnya ada Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, silahkan buat yang mau request lagu favorit kamu di siang hari ini, request ya. Ini udah ada yang masuk loh nih di WhatsApp. Jadi request via WhatsApp 0811 7600884 atau juga bisa di Instagram Pro2PKU. Bacain dulu ya. Ya, ini ada yang mau request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Makasih, sama-sama. Ini dari Amalia. Terima kasih Amalia. Berikutnya, selamat siang Kak. Selamat kembali menjalani aktivitas setelah weekend. Yoi. Semoga sehat selalu dan semangat siarnya ya Kak. Amin. Izin saya Ca mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama Selena Grace. Terus tadi ada Vanessa Z Menjauh. Satu lagi dah ya. Satu lagi. Hai, selamat pagi Kakak. Selamat pagi juga. Selamat hari Senin Kakak, aku Nox. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong Kakak. Oh sama, oke sama tadi ya, Selena Grace ya, ditunggu. Berikutnya, berikutnya itu aja dulu. Oh satu lagi. Satu lagi. Bagi Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Mau request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Oke, berarti ada 3 lagu ya. Vanessa Z. Mana nih Vanessa Z? Coba kita cari dulu Vanessa Z yang Menjauh. Vanessa Z Menjauh. Oke, lalu Selesai Sabrina Leonor. Ikan dan Sumpah Mati.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Ada Sina Grace dengan Sumpah Mati. Teman berdua nih requestan lagunya dari ada siapa ya tadi yang request ya? Mana nih coba biar aku ingat lagi ya namanya teman-teman berdua. Wah, enggak ada namanya emang sih. Cuman logo penguin aja nih. Kalau gitu kita lanjut lagi, teman berdua silakan yang mau request di 08117600884. Atau juga bisa di Instagram Pro2 PKU ya. Bentar, aku pasang story-nya teman Pro2. Berikutnya ini, ada yang request lagunya It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan dari Wigar di Harapan Raya. Oke. Yang lain mana nih? Kok temen belum masuk? Biasanya ada Mas Agung dan lain-lainnya. Coba, kita dengerin dulu aja ya. It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Tapi kita harap mudah-mudahan hujan biar asap hilang.

0: Lina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
1: Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Ya untuk sesi 1 Pro 2 Hitlist kita cukupkan sampai di sini teman Pro 2. Aku bacakan request yang udah masuk satu terakhir ya di WhatsApp. Pagi kakak, pagi juga, mau request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Makasih kak. Ya, lagu selesainya sudah selesai diputar juga ya. Tadi udah diputarin itu. Dari siapa sih ini? Namanya kamu S. Runi Nurul. Ya, Nurul ya. Tadi udah diputarin Nurul. Mudah-mudahan kamu dengar ya. Nah, nanti kamu lanjutin lagi di Product List sesi kedua bareng dengan Kasna Latifah teman Pro 2 di WhatsApp 0811 7600884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Jadi lanjut ya requestnya, mau dengerin lagu apa nih di siang hari ini. Selamat beraktivitas, semoga aktivitas kamu lancar-lancar jaya sampai selesai nantinya. Dan aku pamit, sampai jumpa lagi teman Pro 2, bye-bye, sampai jumpa.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

8,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Pastinya dengan ragam program dari Pro 2 Pekanbaru dan juga lagu-lagu hits yang akan kita puterin buat kamu. Spesial banget di Pro 2 Hitlist kali ini. Masih ada 1 jam ke depan, kamu masih bisa request lagu sesuai dengan yang main kamu dengerin siang ini ya kayaknya. Tadi udah dibuat belum ya story-nya Madito? Kita cek dulu kali ya Instagram-nya. Instagram Pro 2 Pekanbaru. Kamu bisa banget request teman Pro 2. Oh, udah dibuat nih. Tapi ini kenapa tidak estetik sekali ya si Dito ya? Oke. Okay. Ini ada yang request lagunya Samuel Cipta. Hah, mana nih? Apakah sudah diputarkan dengan Dito? Oh belum, Samuel Cipta dengan judulnya Jagat Rasa dari JRI Soi 90. Pengen dengerin Samuel Cipta yang katanya ya. FYI rilis di Mei 2026. Sama si Richa Kurnia juga pengen Jagat Rasa katanya. Siap, nanti kita puterin ya Jagat Rasanya dari Samuel Cipta. Dan ini ada yang mau request lagunya Drama Otentik, Lama Sendiri. Oh, ada Frasa Hati. Frasa Hati katanya pengen dengerin lagunya Drama Otentik yang Lama Sendiri. Yes, ini adalah band dari Pekanbaru ya. Jadi kita dengerin dulu karya anak dari Riau. Dan next ada lagi dari Farisa underscore Naura yang katanya mau dengerin lagunya Cegil, Nabila Takiyah. Siap. 3 lagu ini dulu kali ya. Dan buat kamu yang belum request, boleh banget langsung aja menuju Instagramnya Pro 2 Pekanbaru ataupun bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811760884. Ini dia Jagat Rasa, disusul Lama Sendiri dan nanti disusul dengan Cegil. Enjoy!

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokapel suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Iya, sama Pro 2 lanjut lagi untuk puterin lagu-lagu yang kamu request. Ini tadi ada di Instagram, ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor Selesai. Tadi di sesi awal udah diputerin sama Dito. Jadi, kita ganti jadi Sabrina Carpenter. Kan sama-sama Sabrina ya. Gak apa-apa dong. Yaudah, espresso aja kali ya Tifa puterin buat kamu teman Pro 2. Kayaknya tadi kamu juga udah dengerin deh ya di sesi pertama. Udah diputerin kok sama Dito tadi. Terus juga next kita mau puterin buat kamu satu lagu dari Sofi Novindri. Ini juga merupakan lagu yang jadi lagu audisi untuk Bintang Radio. Dan FYI sekarang lagi ini nih audisi di RRI Pekanbaru. Siapa juga yang lagi dengerin? Dengerin gak tuh? Ya siapa yang lagi mampir di studio Pekanbaru? RRI Pekanbaru, soalnya ada banyak nih pesertanya yang ikut ya, yang join di audisinya Bintang Radio RRI Pekanbaru, teman Pro 2. Dan FYI, nanti kau bisa voting juga sama teman-teman gitu yang para pesertanya untuk di YouTube ataupun juga di bintangradio.rri.id. Tapi informasi lebih lengkapnya silakan aja deh cek di RRI Pekanbaru _ ya untuk Instagramnya. Kalau gitu Tifa mau puterin 3 lagu dulu, ini cewek semua. Ada Sabrina Carpenter dengan Espresso, terus ada juga Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Dan satu lagi lagu bonus dari lagunya Jenny yang Mantra.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
1: Iya, Mas. Ini.
0: Nah.
2: Tunggu.
0: Apaan sih? Ini lagi anget, enak tahu.
2: Ih, makanan itu jangan ditiup.
0: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
2: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
0: Oh iya, terus gimana dong?
2: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
0: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

Buddy, sudah kita puterin lagu request dari kamu teman Pro 2. Tifa mau cek lagi yang dari WhatsApp request. Boleh banget. Ini dari siapa nih Kak? Siapa namanya nih Kak? Baru aja WA. Kak Lara Purnamasari. Kak Lara boleh banget. Katanya assalamualaikum Kak, selamat siang. Katanya mau request lagu boleh enggak Kak? Boleh Kak Lara, boleh banget. Langsung aja Kak tulisin. Silakan mau lagunya siapa, artisnya siapa, lagunya yang pengen didengerin siang hari ini boleh banget ya. Atau bisa juga Tifa mau cek dulu deh Instagram. Instagramnya Pro 2 Pekanbaru tadi kayaknya udah rame juga. Tapi kita mau cek lagi. Sabrina Leonor selesai Kak dari Rian Discord Wowo. Ria udah kita puterin tadi Ria. Kayaknya Ria tadi belum dengerin ya di sesi bareng Dito ya. Udah kita puterin tadi ya yang lagunya Sabrina Leonor. Terus lagunya Fajar Nur Kak. Fajar Nur, kita cek dulu ya. Fajar Nur. Ada Sembuh Tanpa Aku nih yang terbaru yang 2026. Yang ditulis ya di request belum masuk. Nanti kita coba cek lagi ya. Dan Tifa mau puterin juga buat kamu teman Pro 2 lagunya dari Nona. Ini kayaknya kita mau puterin yang Hong aja deh ya. Yang Om Telolet Om itu. Dan satu lagi lagunya dari Tiara Andini yang Kupu-Kupu. Tiga lagu ini dulu kali ya kita puterin buat kamu teman Pro 2. Ada lagunya Fajar Nur, Nona, dan Tiara Andini. So enjoy the song.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Yeah, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Podweb. Teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Teman Bro 2 sudah pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus sudahi dulu untuk Bro 2 Hitlist. Tapi tenang ya, karena Bro 2 Hitlist itu bakal hadir dari jam 10 sampai dengan jam 12 every day ya. Jadi kamu bisa banget request lagu favorit kamu untuk nemenin kamu di siang hari. Dan ini lagu terakhir, Tifa akan puterin satu lagu dari Olivia Rodrigo yang The Cure. Ini juga request dari Kak Lara tadi ya. Kak Lara udah balas pesannya, Lara Purnamasari katanya mau dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang The Cure. Oke, kalau gitu teman Pro 2, dan next kita lanjut lagi untuk ngobrolin soal dunia UMKM, usaha bisnis kreatif dan lainnya yang mungkin bisa aja jadi inspirasi kamu di era tahun 2026 ini teman Pro 2. Dan kita bakal cari tahu lagi kira-kira bisnis apa ya yang bisa kita lakuin as a creative generation. So, ini dia lagu Olivia Rodrigo The Cure untuk menutup pernahis lagi Pro 2 Hitlist kali ini.

2 sudah pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di program Muda Kreatif. Of course, kita bakal ngobrolin soal usaha-usaha kreatif seperti ini ya, BPUPKI Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau kita adalah persiapan untuk usaha anak muda. Oke, deh teman Pro 2. Guys, yang hari ini kita ngobrolin soal usaha yang kayaknya barang ini tuh, item ini atau produk ini selalu dibawa sama orang-orang zaman sekarang yang emang cinta banget dengan lingkungan. Tapi bisa di custom nih teman Pro 2. Dan kita ini yang bakal jadi dari penyedia item ataupun juga produk ini. Buat kamu yang cinta lingkungan, kayaknya gak asing lagi dengan yang namanya tumbler atau botol minum ya. Dan kita bakal ngobrolin gimana caranya untuk bisa meraih untung dari bisnis penjualan tumbler custom. Dan apa aja sih jenis-jenis tumbler yang ada di pasaran. Nah, kita bakal kenalan tentunya teman Pro 2 di Muda Kreatif kali ini. Tapi sebelum itu, nanti akan kita ikuti terlebih dahulu ruang religi ya di hari ini. So, stay tune di sini di program Muda Pekanbaru, teman terbaik kamu.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه

ومن يكفر بآيات الله فإن

hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Setelah kita dengarkan kemandangan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, teman Pro 2, kamu juga sudah boleh untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Lanjut lagi untuk kita ngobrolin soal muda kreatif. Kita akan ngobrol tentang tempat minum atau tumbler. Di mana emang tumbler tuh sekarang kayaknya bukan cuma jadi tempat minum aja nggak sih? Sekarang banyak anak muda atau para Gen Z sekarang tuh yang pakai tumbler buat lucu-lucuan, gemes-gemesan. Iya, selain memang dipakai untuk wadah air minum, karena kan kita tuh harus banyak-banyak minum air putih ya, teman Pro 2. Tapi tumbler itu juga bisa menjadi item fashion kita. Kalau misalnya outfit kita warnanya pink, of course tumblernya juga ikutan warna pink gak sih? Kan jadi gemas. Dan emang sekarang tuh tumbler gak cuma hadir dalam bentuk polos aja, udah punya banyak banget desain lucu, minimalis, karakter favorit. Bahkan even kalau kamu mau custom nama sendiri juga bisa ya. Sampai kalau kamu mau custom untuk goodie bag ataupun juga hadiah bagi perusahaan kamu, ini juga bisa loh di custom sesuai dengan logo perusahaan. Nah, ternyata konsep personalisasi ini itu tuh yang ngebuat bisnis dari tumbler custom punya daya tarik tersendiri. Dan ada salah satu artikel nih tentang peluang bisnis tumbler custom yang terbit di 30 Juni 2026 ini menyebutkan ternyata kalau tumbler ini punya pasar yang cukup luas, karena selain punya fungsi sehari-hari, emang produk yang satu ini atau tumbler itu bisa digunakan sebagai merchandise atau media promosi. So, kalau kamu punya jiwa kreatif dan juga tertarik mulai usaha dengan produk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, kayaknya tumbler ini juga bisa deh jadi pilihan daftar ide yang patut kamu pertimbangkan. Apalagi kan emang kayaknya semua orang udah punya minimal satu aja lah ya tumbler, baik itu yang mungkin stainless steel ataupun yang dari plastik. Dan emang banyak banget produk-produk yang berbahan dasarnya beda-beda gitu ya. Nah, kira-kira mana ya yang bisa kamu guide atau kamu pakai semua jenis tumbler aja gak sih, biar semuanya bisa tercover gitu. Tapi kita kayaknya kenalan dulu deh sama jenis-jenis tumbler, mulai dari stainless steel, plastik, dan gimana sih memilih tumbler produknya yang aman untuk air minum sehari-hari. Kita bakal bahas sesaat lagi.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena mbak buang sampah di sungai.
1: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahu lah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh. Ojo toh bu, pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Nah ya, mulut toh mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai. Teman terbaik
4: kamu. Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Nah, kalau udah menentukan nih tumbler kayak gimana sih yang mau kita pakai, mau yang stainless steel kah atau yang plastik gitu. Nah, kita juga kalau kamu mau jualnya tumbler custom, ini kamu juga harus pikirin siapa ya kira-kira yang beli gitu. Ya emang jawabannya tuh cukup luas kan, mengingat juga banyak orang yang sudah mulai peduli dan aware terhadap lingkungan. Dan kamu juga gak harus nunggu pembeli datang satu persatu, karena bisnis tumbler custom ini juga bisa menyasar perusahaan, komunitas, sekolah, organisasi, bahkan sampai pelaku usaha minuman. Ya misalnya nih, perusahaan yang membutuhkan merchandise dengan logo mereka, ini tumbler bisa banget dipakai sebagai media promosi. Ya karena emang barangnya itu kan dipakai itu berulang kali ya. Dan kalau ada yang jual minuman gitu ya, ataupun juga minuman-minuman yang viral, ini bisa ngebutuhkan tumbler sebagai bagian dari produk atau identitas usahanya. Bahkan nih, pasar anak muda juga bisa jadi sasaran. Desain yang berkaitan sama karakter favorit, ilustrasi, atau gaya visual tertentu bisa jadi daya tarik tersendiri. Dan kalau produknya tuh sama-sama tumbler gitu ya, apa sih yang bikin kita beda? Karena di pasaran kan udah banyak juga ya yang jual tumbler. Jadi kamu juga bisa membedakannya dari jenis desain yang kamu buat. Dan jangan cuma pikir kayak cuma mau bikin ataupun jual tumbler aja, tapi coba deh ubah cara pandang kita untuk bisa nyari identitas yang sesuai dengan kita sendiri dulu. Misalnya pengen jual tumbler punya karakter dan juga sesuai dengan kebutuhan orang. Karena semakin spesifik kebutuhan yang kita tawarkan juga semakin jelas nih siapa target pasarnya. Dan satu lagi dari artikel yang udah diterbitkan tadi nih teman Pro 2, hal penting dalam memulai bisnis tentu aja soal modal dan resiko gitu ya. Karena kabar baiknya nih, bisnis tumbler custom juga bisa dijalankan dengan sistem berdasarkan PO ya, atau pre-order. Yang artinya kita tuh gak harus nyetok banyak-banyak dulu, yang penting desain dari kita tuh udah fix dulu kan. Kita bisa memproduksinya sesuai dengan pesanan dulu. Karena model kayak gini yang bisa ngebantu mengurangi resiko barang menumpuk ya, karena produksi bisa dilakukan berdasarkan dari kebutuhan teman produk. Iya, of course ada juga bahan plastik, aluminium, ataupun juga stainless steel. Masing-masing emang punya karakteristik dan juga harga yang beda-beda. Ya biasanya plastik itu lebih terjangkau dan emang lebih ringan. Sedangkan untuk yang aluminium ataupun juga yang stainless steel ini punya desain yang cukup beragam dan juga tetap ringan. Tapi yang menentukan tuh harganya berdasarkan modal beli tumblernya aja. Kita juga perlu nih menghitung desain, biaya desainnya, proses customnya, kemasannya, pengiriman, hingga margin keuntungan. So, bisnis juga bukan cuma soal banyaknya barang yang terjual, tapi juga gimana kita tuh tahu seberapa sebenarnya keuntungan yang kita dapetin dari setiap produk kita, teman produk. Kuncinya ada di produk, kreativitas, plus strategi. Ya, menghasilkan cuan pastinya. Sudah pukul 12:55 waktu Indonesia Barat, teman produk. Kita cukupkan dulu kali ya untuk program Muda Kreatif soal tumbler di siang hari ini. Semoga bisa jadi ide bisnis kamu, buat kamu yang lagi cari-cari ide bisnis tapi bisa dilakukan dari rumah tanpa perlu nyetok banyak barang. Kamu bisa buat tumbler custom ya teman produk. So, next kita bakal lanjut lagi dari jam 1 sampai dengan jam 2 di Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan tip share ke kamu. Stay tune di sini.

0: find me.
1: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
4: Paket, paket.
5: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
5: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, sudah pukul 13 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 2 siang. Ya, dan kali ini informasi datang dari NPC Indonesia atau National Paralympic Committee of Indonesia. Ini menegaskan kalau komitmen memperkuat sinergi pembinaan olahraga prestasi bagi para atlet penyandang disabilitas nasional. Koordinasi ini juga melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Persatuan Atlet Tunarungu Indonesia atau Patrin Aida IADA, di mana penetapan keikutsertaan delegasi atlet pada kejuaraan internasional ini mewajibkan adanya konsolidasi strategis serta perencanaan penganggaran yang matang. Dan pihak organisasi juga merespons kemunculan isu publik mengenai inisiatif penggalangan donasi mandiri oleh sejumlah atlet tunarungu. Ada Satriawan Sulaksono yang juga Kepala Biro Hukum NPC Indonesia ini memaparkan kalau skema pendanaan serta teknis pembinaan atlet nasional menuju kejuaraan luar negeri. Ketegangan ini juga, ataupun juga keterangan, maaf, disampaikan secara resmi sebagai tanggapan atas dinamika informasi publik pada hari ini 31 Agustus 2026, teman Pro 2. Dan Satriawan juga menjelaskan keikutsertaan kompetisi single event ini juga jadi bagian krusial dari program tryout pemusatan latihan nasional atau pelatnas menuju ajang Paralimpiade. Pemenuhan syarat kualifikasi turnamen internasional juga membutuhkan dukungan alokasi anggaran pemerintah yang akuntabel. Untuk status keanggotaan International Committee of Sport for the Deaf atau ICSD ini juga jadi syarat wajib pengiriman kontingen resmi menuju multi-event Deaf Olympic. Dan yang mana kompetisi setingkat regional lainnya diselenggarakan di bawah naungan Asia Pacific Deaf Sport Confederation dan Asia Deaf Sport Federation, teman Pro 2. Untuk pemenuhan persyaratan administratif internal, seluruh asosiasi ditargetkan segera selesai guna meminimalisasi munculnya kesimpang siuran informasi. Dan juga para atlet diharapkan mendaftarkan diri secara terpusat agar persiapan teknis mampu terkoordinasi langsung dengan Kemenpora. Untuk informasi lengkapnya, teman Pro 2, mengenai NPC Indonesia yang bersinergi membina olahraga disabilitas bersama Patrin, bisa kamu baca kembali di laman rri.co.id.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Next, nomor 2. Kali ini kita bakal ngobrolin olahraga dari dunia badminton ataupun bulu tangkis. Di mana ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu, juara Pontianak International Challenge 2026, di mana pasangan ini baru merebut kemenangan 19-21, 27-25, 21-19 atas pasangan Chinese Taipei Seng Min Lin Liang Ching Sun. Dan final berlangsung di Gor Terpadu Pontianak kemarin 30 Agustus 2026 yang berlangsung selama 1 jam 11 menit. Dan selesai pertandingan, Dejan Ferdinandsyah ini mengatakan kalau kemenangan itu juga merupakan modal berharga ya buat Dejan Apriani untuk memulai membangun kepercayaan dan keyakinan satu sama lain, teman Pro 2. Secara permainan, Dejan juga menjelaskan kalau lawan bermain mereka itu sangat bagus dan juga kuat. Dan menurutnya, Seng Min Lin ini pintar banget dalam mengarahkan bola ke posisi yang sulit dijangkau Dejan dan Apriani. Ya, sama nih sama si Dejan. Apriani juga bilang terima kasih sama Dejan, pelatih dan juga teman-teman ganda campuran. Yang mana dia juga berharap kemenangan ini bisa dapat jadi modal buat Indonesia untuk ganda campuran Indonesia bangkit kembali ya, teman Pro 2. Serta nih, Apriani juga tentunya mengucapkan terima kasih kepada warga Pontianak yang hadir langsung ke lapangan untuk mendukung mereka, karena ternyata dukungan ini tuh bisa menambah energi ya bagi para atlet yang sedang bertanding, teman Pro 2. Keren banget. Tapi sebelum itu kita ucapkan dulu selamat buat ganda Dejan dan Apriani yang udah menjuarai Pontianak International Challenge 2026, teman Pro 2. Kita tunggu kabar kemenangan-kemenangan lainnya ya pastinya dari atlet-atlet Indonesia, karena kita yakin nih banyak banget atlet Indonesia yang memang berbakat dan juga pastinya bisa membawa gelar juara bagi Indonesia.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

2 RRI Pekanbaru.

Teman berdua, kita kayaknya lanjut lagi lah ya beritanya soal dunia otomotif nih, di mana Marc Marquez tampil dominan buat merebut kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 sekaligus memperkuat peluangnya dalam kejuaraan dunia ini. Di mana pembalap Ducati ini juga mengungguli Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi dalam balapan 23 putaran yang diadakan kemarin 30 Agustus 2026 pastinya. Dan Marquez juga mengawali balapan di sirkuit Motorland tersebut dari posisi kedua di belakang Bezzecchi yang menempati pole position. Dan kemudian menyalip pebalap Aprilia ini juga di lap ketujuh melalui tikungan 15. Untuk Bezzecchi ini sempat mempertahankan keunggulan setelah mengantisipasi serangan Marquez di tikungan 1. Tapi situasi ini juga dimanfaatkan Jorge Martin buat naik dari posisi kelima menuju urutan kedua. Marquez ini juga merebut kembali posisi di kedua dari Martin melewat manuver berani di tikungan 15. Acosta juga turut melewati Martin sebelum pebalap Aprilia ini juga turun ke posisi kelima di belakang Alex Marquez. Dan persaingan tiga pebalap di posisi terdepan berlangsung ketat sebelum Marquez kembali menyerang Bezzecchi di lap ketujuh. Setelah Marquez memimpin, Acosta juga menyalip Bezzecchi dan mendapatkan pebalap Italia ini di posisi ketiga. Marquez dan Acosta juga terlibat duel memperebutkan kemenangan hingga melewati pertengahan balapan. Dan Marquez mulai menjauh setelah mencatatkan sejumlah lap tercepat pada kisaran 1 menit 46 detik. Dan keunggulan dari pembalap Spanyol ini juga mencapai 1 detik pada lap ke-15 dan terus bertambah hingga garis finish teman Pro 2. Yang akhirnya memenangkan balapan dengan selisih 1,7 detik dari Acosta. Dan of course, kemenangan ini juga jadi yang keempat bagi Marquez di musim ini sekaligus kemenangan ke-8-nya di kelas Premier MotoGP Aragon. Dan hasil ini juga mengangkat sang juara bertahan ke posisi kedua klasmen dengan selisih 19 poin dari Martin di puncak. Acosta finish kedua dengan mengamankan podium Grand Prix keempatnya musim ini, sedangkan Bezzecchi finish ketiga. Alex Marquez juga menempati posisi keempat, sementara Martin harus puas berada di peringkat kelima. Tentu saja ya, ini Marc Marquez dengan adanya kemenangan dari Marc Marquez di Aragon, persaingan gelar juga makin sengit untuk kelas dunia tadi. Dan untuk hasil MotoGP Aragon 2026 sudah ada rilisnya di laman rri.co.id teman Pro 2, dan juga list yang gagal finish juga ada di sana. Silakan kamu ketik aja rri.co.id.

0: beli ini, ini, ini sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
5: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Masih di Sport Media Teman Pro 2, dan informasi kali ini datang dari Bigetron by Vitality BTR. Dan Onyx mengamankan tiket Grand Finals Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall. Dan BTR juga memastikan kelolosan pada pekan ketiga hari kedua, sementara Onyx menyusul setelah memimpin klasemen akhir pekan ketiga hari ketiga nih Teman Pro 2. Dan hasil ini juga jadi sinyal positif ya bagi kedua tim yang melakukan perubahan roster di tengah bergulirnya FFWSC 2026 Fall ini. Dan memanfaatkan kesempatan pertukaran pemain, BTR ngebawa dua pemain baru lewat di periode transfer window. Ya walaupun begitu, BTR mengawali pekan ketiga dengan hasil yang belum maksimal. Ya, robot merah ini juga mampu mengumpulkan 54 poin dan finish di peringkat ke-10 di hari pertama. Tapi mereka juga bahkan gak mampu mendapatkan buyah sama sekali di hari pertama. Torehan poin mereka juga hanya didapat dari 33 eliminasi dan 21 poin placement. Tapi BTR langsung menunjukkan respon kuat pada hari berikutnya Teman Pro 2 dengan ngebawa susunan pemain baru dan juga langsung mengamankan 1 buyah, 55 eliminasi dan 42 poin placement dengan total 97 poin. Yang ngebawa BTR finish di peringkat kedua di belakang tim Flash yang tampil sebagai pemuncak klasmen dengan 116 poin. Sedangkan untuk Onyx kembali memainkan roster seniornya dan memberikan peran kepada Pum, pemain asal Thailand yang baru dipinang di musim ini. Mereka jadi wakil Indonesia dengan performa paling konsisten ya sepanjang pekan ketiga, selalu finish di 5 besar pada setiap match day-nya. Dan juga Onyx mengawali pekan dengan menempati peringkat kelima pada hari pertama dengan perolehan 84 poin. Kemudian naik ke posisi ketiga pada hari kedua dengan 87 poin Teman Pro 2. Dan tentunya dengan berakhirnya pekan ketiga, Bigetron by Vitality atau BTR dan Onyx dipastikan akan tampil di babak Grand Finals yang akan bergabung bersama All Gamers Global, Buriram United Esport, Twist Mind asal Thailand, dan Team Flash dari Vietnam. Informasi ini kamu bisa baca kembali Teman Pro 2 di laman rri.co.id. Dan FYI, sekarang sudah pukul 13:58 waktu Indonesia Barat. Next, dari jam 2 siang sampai dengan jam 3, kita masuk di program selanjutnya. Ada Pernah Hits tentunya. Dan untuk menutup Sportpedia kali ini, kita akan puterin satu lagu dari Kygo dengan Say Say Say. Bye-bye.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Next.
1: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
2: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

Teman Pro 2, waktunya kita masuk di program Pernah Hits. Dan kalau tadi kalian udah dengerin satu lagu dari Aya Anjani featuring Nino dengan Discoria, judulnya Romansa Masa SMA. FYI, lagu tadi itu dirilis Februari 2025. Terus baru aja kita dengerin ini ada Prahara Api Asmara dari Chelsea Islan yang juga ada Discorianya. Of course, kita gak bakal ngobrolin soal Discoria sampai nanti jam 3 sore ya, teman Pro 2. Spesial banget kita bahas perjalanan mereka, karirnya gimana, terus karya-karya yang dirilis apa aja bakal kita puterin buat kamu, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal musik dengan nuansa nostalgia, salah satu nama yang udah pastinya dikenal banyak orang ada Discoria pastinya ya, untuk kita bahas di siang hari ini. Dan emang Discoria itu tuh ternyata dari laman dailyasia.com ini juga merupakan duo disc jockey asal Indonesia yang beranggotakan Merdi Simanjuntak dan juga Fadli Aat. Dan keduanya itu mulai eksis di dunia hiburan sejak 2015 nih. Oh, sudah mau hampir 11 tahun ya. Dan emang mereka ini menghadirkan warna yang cukup khas ya dalam musik Indonesia, yakni ngebawa kembali nuansa lokal disco dengan sentuhan yang lebih modern pastinya. So, Discoria ini emang bukan sekedar memainkan musik buat bikin orang begoyang. Gimana kak begoyangnya? Oke, okay. Tapi mereka juga punya misi buat menghadirkan kembali warna musik Indonesia yang punya karakter kuat. Dan perjalanan mereka tuh dimulai ternyata sebagai project musik yang kemudian menghasilkan single pertama judulnya Balada Insan Muda yang dirilis 14 Februari 2019, teman Pro 2. Dan yang penasaran sama lagunya ini dia, ada Discoria dengan Balada Insan Muda. Enjoy!

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Satu hal yang menarik dari perjalanan di Korea adalah kolaborasi. Yes, mereka ini gak berjalan berdua, karena kan di Korea tuh dua orang ya. Gak berjalan sebagai di Korea sendirian. Tapi sejumlah musisi dan juga figur publik ikut hadir dalam karya-karya di Korea dan ngebawa warna musik mereka tuh semakin beragam. Kayak baru aja lagu yang kita dengerin adalah Lung Jiwa dari di Korea sama Dea. Dea Barananda ya, Barandana, sorry teman pro 2. Dimana selain sama Dea Barananda, ada juga Dian Sastrowardoyo yang pernah collab sama mereka ya sebagai penyanyi gitu. Dimana di Korea bareng sama Dian Sastrowardoyo rilis Serenata Jiwa Lara di tanggal 17 Maret 2020. Dengan menggandeng Dian sebagai vokalisnya. Yes, kolaborasinya juga jadi salah satu karya di Korea yang cukup menarik. Banyak banget perhatian penikmat musik di Indonesia ya. Karena emang mempertemukan karakter musik disco dengan karakter vokal Dian, teman pro 2. Selain itu juga di Korea terus mengeksplorasi kolaborasi dengan nama-nama lainnya. Mulai dari merilis Pelangi Cinta bareng Afifah Yusuf. Ada Simfoni Cinta yang menghadirkan Joe Taslim dan Fateh Izzati. Ya kalau di perhatikan baik-baik ya teman pro 2, ternyata emang di Korea tuh punya pattern yang menarik banget, karena mereka tuh ambil satu warna musik yang khas terus dipertemukan sama karakter yang beda-beda dari setiap kolaborator ya. Hasilnya di Korea tetap punya identitas tapi selalu terasa punya cerita dan juga warna baru. Sama nih sama satu lagu dari di Korea yang featuring dengan Le Ilmanino dan juga Neida dengan Sakura Abadi.

0: Niti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

52 kalau diperhatiin, salah satu kekuatan di Korea tuh emang bikin mereka tuh memainkan rasa nostalgia ya. Ya emang musik disco tuh sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru di industri musik, tapi di Korea mengemas nuansa ini jadi lebih dekat gitu dengan pendengar masa kini. Dan mereka juga ternyata eksperimennya tuh gak cuma satu formula. Karena setelah merilis beberapa karya kolaborasi di tahun 2021 tuh di Korea kembali menghadirkan lagu Krisye bersama dengan Eva Celia dan Lale Ilmanino yang tadi udah kita dengerin sama-sama. Ya emang judulnya aja tuh langsung bikin kita eye-catching gitu ya, kayak Krisye. Emang mengingatkan kita pada nama besar dalam musik Indonesia. Nah ini nih yang menarik dari di Korea, karena mereka tuh ngebuka kembali seperti album musik Indonesia lawas gitu ya, dan ngambil warna-warna yang emang udah familiar di telinga banyak pendengar, dan akhirnya ngebawa ke suasana yang lebih baru lagi. Sehingga juga musik dari Diskoreo ini bisa kerasa lebih unik gitu. Ada unsur diskonya, ada unsur nostalgianya, tapi bisa dikemas dengan karakter musik masa kini yang masih juga bisa dinikmati oleh semua umur dan semua kalangan. Dan ini juga yang mungkin ngebuat karya mereka tuh bisa dinikmati oleh pendengar yang tumbuh gitu dengan musik-musik lama dan juga generasi muda yang baru mengenal warna-warna musik ini.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Dari Discovery ya teman Pro 2, kita bisa ngeliat satu hal menarik ya tentang musik di Indonesia. Iya, emang musik lama tuh gak harus ditinggalkan. Karena ketika dikemas dengan pendekatan yang baru dan juga kreativitas yang berbeda, ternyata warna musik ini juga bisa jadi banyak banget gitu, menemukan pendengar yang baru. Dan emang Discovery tuh hadir dengan Merdi Simanjuntak dan juga Fadli At, ngebawa nuansa disco lokal dan juga mempertemukan dengan berbagai kolaborator. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Afifah Yusuf, Joe Taslim, Fateh Izzati, sampai Eva Celia dan juga Lale Ilmanino. Yang mana ini juga ngebuktikan ya, kalau musik Indonesia tuh punya banyak warna yang bisa terus dieksplor. Dan mungkin ini juga yang ngebuat identitas dari Discovery yang menarik buat masuk ke playlist kamu. Karena emang buat menemukan sesuatu yang baru, kita justru perlu ngeliat ya sesuatu yang pernah ada sebelumnya. Tapi ya cuma dijadikan nostalgia aja ya, jangan terus-terusan terjebak di masa lalu. Asik. Tapi sudah pukul 14:57 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Nanti kita lanjutkan lagi untuk musik dan informasi di sore hari ini sampai jam 4, dari jam 3 sampai jam 4 pastinya. Stay tune di sini di program Radio Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, kegiatan belajar mengajar di Kota Pekanbaru mengalami ataupun juga kembali dilaksanakan secara tatap muka mulai Senin 31 Agustus 2026 setelah kualitas udara membaik pasca kabut asap karhutla. Sebelumnya ini pemerintah Kota Pekanbaru juga menerapkan pembelajaran daring sebagai langkah antisipasi terhadap dampak buruk kualitas udara akibat karhutla, dan berdasarkan pemantauan dari BMKG pada Minggu 30 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, ini kualitas udara Pekanbaru berada pada kategori sedang. Agung Nugroho juga mengajak seluruh peserta didik kembali mengikuti pembelajaran langsung di sekolah dengan tetap memperhatikan kesehatan dan juga kondisi lingkungan.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, cuaca di sejumlah wilayah di Provinsi Riau diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga hujan ringan pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Di mana hujan diperkirakan mulai muncul pada sore hingga malam hari dan berlanjut hingga dini hari di beberapa daerah. Ada Indah DN yang juga merupakan forecaster Andati BMKG Pekanbaru juga mengatakan kondisi cuaca Riau pada pagi hari secara umum didominasi udara kabur hingga berawan, dan untuk pantauan radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang telah terdeteksi di sejumlah wilayah. Untuk siang hari juga kondisi udara ini berpotensi mendominasi sebagian besar wilayah Riau, dan potensi hujan kemudian meningkat pada sore hingga malam hari. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Jerry

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tomo Pro 2, kita lanjutkan lagi untuk musik dan informasi di sore hari ini ya. Dimana juga informasi datang dari laman rri.co.id ya. Tentunya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Riau membutuhkan penanganan serius ya, khususnya di kawasan gambut ya. Karena kawasan gambut ini juga memungkinkan api gak hanya membakar vegetasi di permukaan, tapi juga merambat dan menyimpan bara di bawah tanah. So, pemadaman gak cukup hanya menghilangkan api yang kelihatan aja, tapi petugas juga harus melakukan pembasahan dan pendinginan secara menyeluruh buat memastikan bara di dalam gambut benar-benar padam. Air bisa dipompa dari kanal, parit, kolam, ataupun juga sumber lainnya. Setelah api aktif dipadamkan, ini petugas juga melakukan penyisiran atau mopping up untuk mencari titik yang masih mengeluarkan asap panas atau bara. Pemantauan juga dapat dilakukan menggunakan drone, sementara helikopter waterbombing digunakan buat ngebantu penanganan di lokasi tertentu. Dan dari laman rri.co.id juga pemerintah Provinsi Riau menekankan bahwa kawasan yang menyisakan asap ini juga harus diwaspadai karena bara ini bisa micu kebakaran lagi ya. Dan pastinya penanganan karhutla gambut membutuhkan pemadaman, pembasahan, pendinginan, dan juga pemantauan sampai kondisi lahan benar-benar aman. Emang rumit ya teman Pro 2 kalau misalnya sudah terbakar di lahan gambut untuk penanggulangannya.

Tema nomor 2, sudah pukul 15:29 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk hari ini azan asyar pukul 15:31, teman nomor 2. So, buat kamu udah bisa ya untuk siap-siap ambil wudu untuk melaksanakan ibadah salat fardu asyar untuk hari ini. Dan nanti akan kita lanjutkan kembali untuk musik dan informasi. So, stay tune di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Teman Pro 2 lanjut lagi ya untuk musik dan informasi dari lokal, di mana dari laman rri.co.id, ini Begaduh Championship Fall 3 di tahun 2026 sukses digelar 2 hari 29 hingga 30 Agustus di Gor Tribuana Pekanbaru, yang menghadirkan pertandingan para fighter yang berlangsung kompetitif dengan tetap mengedepankan sportivitas ya. Untuk tahun ini sih Begaduh Championship juga ngebawa pesan kepedulian lingkungan lewat kampanye Bumi Hijau Bertuah, dan setiap pemenang dapatin satu bibit pohon sebagai ajakan buat ikut menjaga dan melestarikan alam. Ya, panitia ini menyebut pelaksanaan kompetisi ini berjalan lancar dengan sejumlah pembaruan buat meningkatkan kualitas pertandingan. Wasit dari Jakarta juga dihadirkan lewat kerjasama dengan IMS guna memastikan pertandingan berlangsung fair dan juga adil ya. Selain jadi ajang kompetisi, Begaduh Championship juga diharapkan jadi ruang bagi fighter, pelatih, dan juga tim buat terus berkembang dan juga mengejar prestasi sampai tingkat nasional ataupun internasional. Dan teman Pro 2, unik banget ya. Semoga bisa jadi inspirasi kamu untuk berita tadi. Dan next, kita lanjut lagi nanti untuk program selanjutnya di Sore Ceria. Akan kita hadirkan narasumber pastinya. Untuk menemani sore hari kamu, kita bakal ngobrolin nih salah satu event, yakni Festival Riuh Rentak Sia Kecil yang kebangkitan seni di tengah efisiensi. Bakal kita bahas nanti pasti teman Pro 2 dengan narasumber kita di sore hari ini. Di sore hari ini di studio program 2 Pekanbaru pastinya, di hari terakhir bulan Agustus maksudnya teman Pro 2. So, buat kamu, stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi bareng Tifah di sini. Masih bareng Tifah kok. Sampai nanti jam 6 sore ya. Dan di sore ceria kali ini kita bakal ngobrolin sebuah topik yang kayaknya ini dekat banget sama kita sebagai kebudayaan gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu festival yang mungkin kamu tunggu. Dan maksudnya juga kalau kamu dihadapkan gitu ya, semua kemeriahan tadi itu tetap harus berjalan di tengah kondisi yang menuntut dengan efisiensi. Nah, ini gimana sih ya untuk bisa menjalankan festival satu ini? Nah, kita bakal ngobrol bareng sama dua narasumber kita. Ada Kak Rahmat Hidayat SAG dan juga ada Kak Andika Faharul SAG. Ini kita panggilnya Abang aja kali ya. Halo Bang-Abang, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga.
0: Iya, ini ada Bang Rahmat Hidayat yang pakai kacamata. Sebagai tim Sahati EO dan ada Bang Andika Faharul SIG yang juga tim MCM organizer. Okay. Benar?
1: Benar, Bang.
0: Yes, ini manggilnya siapa? Bang Rahmat Hidayat, Bang Rahmat?
1: Kalau kita sering dipanggil Kak Rahmat, Rahmat bisa juga.
0: Oke. Okay. Dan Dika. Oke, ada Bang Dika dan juga Bang Rahmat ya.
1: Betul.
0: Kita ngobrolin teman Pro 2 soal Festival Riuh Rentak Siak Kecil Kebangkitan Seni di Tengah Efisiensi. Tapi kayaknya kita langsung ngobrolin ini kali ya. Ini Festival Riuh Rentak Siak Kecil, ini tuh apakah festival yang pernah diadakan sebelumnya atau gimana nih Bang? Mungkin dari siapa dulu?
1: Jadi
0: dari Bang Dika dulu boleh.
1: Baik, jadi festival ini tuh pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Siak Kecil. Dan memang kita yang selama ini mungkin event-event olahraga udah banyak ya. Tapi event budaya, ya bisa dibilang ini adalah event budaya yang cukup besar di Kecamatan Siak Kecil dan perdana dilakukan.
0: Wow, tahun ini ya berarti ya perdana ya.
1: Baru selesai kemarin gak?
0: Baru selesai
1: tanggal 22 ya.
0: Iya, tanggal 22. Oh, berarti ini kita ngobrolin aja ya gimana afternya.
1: Betul, after movie-nya lah.
0: Iya, benar banget. Tifa kira bakal ini bakal dilaksanain. Ternyata udah lewat ya.
1: Iya.
0: Tanggal 22 Agustus ya.
1: 20-22 kemarin.
0: Tapi gimana Bang, sebagai mungkin kan udah pernah banyak event ya yang dipegang ya. Ini gimana nih dengan festival yang satu ini? Ada core memories tersendiri enggak?
1: Sangat-sangat membekas ya sebenarnya. Iya. Jadi gini, siapa aku dulu ya?
0: Ayo, sweet dulu deh boleh.
1: Jadi sebenarnya itu Festival Budaya Riuh Rentak Siak Kecil ini kan diinisiasi dari MCM organizer. MCM itu kan Melayu Culture Movement. Nah, jadi yang isinya tuh benar-benar anak muda, anak waton di Kecamatan Siak Kecil, yang kita berangkat dari keresahan akan seni dan budaya yang mulai tergerus gitu oleh budaya-budaya asing gitu yang masuk ke daerah kita. Dan inilah yang mengakibatkan bahwasanya festival ini dilaksanakan di Siak Kecil dengan konsep yang benar-benar kita coba bikin orang menarik supaya orang bakalan mau lagi untuk melestarikan budaya, khususnya budaya Melayu di Provinsi Riau ini gitu. Kalau misalkan di Sahati Event Organizer, ini salah satu partner event kita. Partner event kita. Dan memang untuk sedikit pengalaman, barangkali di dunia event kita juga pemain, apa ya bahasanya, mungkin organisasi baru tapi pemain lama.
0: Gitu.
1: Jadi sedikit banyaknya pengalaman ataupun ya ilmu-ilmu yang didapatkan juga ya dari event-event sebelumnya itu bisa kita masukkan di dalam festival itu. Dan kita benar-benar berupaya gimana festival ini bisa berjalan semaksimal mungkin walaupun kondisi yang tadi itu, kita sedang menghadapi kondisi yang serba efisiensi itu. Makanya kita atur step by step. Dan kalau bicara masalah ya core memoriesnya ya pasti banyak banget ya, karena kita udah lama Kak. Prosesi seleksinya itu udah lama, dari bulan perencanaan awal April 2026 ini kemarin, pengumpulan panitia, rapat koordinasi sama pemerintah setempat, kemudian dilanjutkan lagi dengan audisi seleksi itu Mei-Juni, dilanjutkan hingga Agustus di final kemarin. Jadi bisa dibilang rekan-rekan panitia itu benar-benar bertungkus lumus di balik layar, kesana kesini ya. Tujuannya
0: mencari
1: mungkin
0: alamat, iya.
1: Kalau di awal-awal masih bisa lah mencari alamat ya Kak ya. Awal-awal mencari alamat di mana peserta gitu, mana peserta. Kalau udah masuk bulan Juli Agustus tuh mencari alamatnya beda lagi.
0: Okay.
1: Cari alamat di mana, donatur di mana. Gitu.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Terus yang paling berkesan kita perjuangan dari teman-teman MCM yang memang sangat-sangat perlu diapresiasi, dan saya juga akui bahwasanya mereka itu kalau mungkin saya pribadi kayak enggak bisa ngebayangin saya sendiri yang bekerja itu sangat-sangat tidak memungkinkan gitu.
0: Okay.
1: Nah, berkat adanya mereka inilah yang bisa nge-cover segala kekurangan-kekurangan yang dihadapi selama event festival Riron Tak Saya Kecil ini.
0: Oh, wow. Oh, berarti ini memang bentuk dari kolaborasi ya. Oke.
1: Okay. Betul.
0: Dari banyak pihak pastinya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Rahmat sendiri, ini gimana sih untuk kolaborasi yang terjadi gitu? Apakah ini juga menjadi salah satu apa ya, proyek yang mungkin di tahun ini ya? Ini gimana nih ceritanya? Boleh diceritain dong?
2: Kalau di kita kayak ya, kita nih lebih banyak bergeraknya diam-diam.
0: Oh,
2: yes. Yeah, banyaknya bergerak diam-diam.
0: Oh, diam-diam.
2: Ya.
0: Oke, okay, gimana tuh maksudnya?
2: Sampaikan sama Kak Dika tadi, kita nih masing-masing bentuknya baru, orangnya lama.
0: Okay.
2: Jadi masing-masing punya experience atau pengalamannya masing-masing gitu kan.
0: Dan digabungin lagi di sini.
2: Iya, digabungin lagi di satu tempat. Dan jujur, ketika kita diajak untuk menjadi support yang berusaha bermain di belakang layar, kita sangat berusaha untuk open gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Open untuk membantu segala macam hal. Apalagi jujur, kalau untuk yang mengenai di belakang layar, kita sebenarnya mau nyebut sih sebenarnya Kak. Takut nanti terlalu tinggi banget nanti kan dibahasnya. Ya paling kita untuk berusaha untuk membuat semua rentetan acara itu menjadi lebih wah. Contohnya lebih mengelola musik di belakang layar. Mungkin beberapa hal lainnya, ya bagai semuanya itu tetap gak nampak tapi terasa banget sebuah mahakaryanya lah gitu.
0: Okay.
2: Ya, jadi kita anggap sebagai ini mahakarya pertama kita Kak gitu.
0: Sebagai ini ya,
1: partner event,
2: partner
1: dari
2: event.
1: Festival.
2: Betul.
0: Oke, okay. Dan ini kan tahun pertama nih ya. Terus gambaran dari acaranya tuh gimana sih? Mungkin kan dari teman-teman yang baru dengar juga kan di hari ini nih gitu, dan pengen lihat lagi itu gimana caranya? Apakah apa sih ada di acara itu gitu.
1: Oke, okay, baik. Kalau misalkan di festival ini kita kita pertama memang fokusnya di sebuah ajang pencarian bakat sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, nah, memang baik. Ada di sana tuh ada perlombaan, perlombaan cabang Langga Melayu, terus juga ada Tari Zapin Kreasi, lawak grup, kemudian ada rebana sama fashion show budaya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di sana kita ingin cari tuh talenta-talenta berbakat gitu ya, lintas generasi, bahkan dari usia anak-anak SD sampai emak-emak pun itu kita saling kolaborasi Kak.
0: Wow.
1: Nah, jadi seleksinya di Mei Juni kita adain proses seleksi dan audisi untuk mencari bakat itu. Kemudian menjelang itu nanti di kemarin itu pas di malam grand final itu baru kita tampilkan kebudayaan-kebudayaan kita yang ada di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Mekalis waktu itu. Salah satunya juga ada pegelaran apa namanya, penampilan dari ada namanya budaya Lukah Gilo juga kan.
2: Lukah Gila.
1: Lukah Gila. Nah, bahasa Melayu Lukah Gilo gitu ya. Nah, dan itu salah satu budaya yang memang kita tampilkan di Siak Kecil. Di prosesi seleksi audisi kemarin. Sampai di malam puncak itu baru kita gabungkan semua perlombaan, semua cabang di untuk di grand final kan, dan kemudian kami kami hadirkan dengan versi yang apa ibaratnya lintas generasi, terus juga kolaborasi di sana, semuanya kami tampilkan di malam puncak itu, dan memang itu cukup berkesan bagi masyarakat karena mungkin orang-orang juga pada nunggu gitu ya, pada nunggu antara emak-emak rebana, anggota tari, terus juga Langga Melayu, fashion show, semuanya berdiri di hadapan para tamu dengan koreografer yang koreografi yang seadanya gitu ya. Seadanya kita latihan cuman dari bisa dibilang dari siang sampai malam. Siang hari H ya. Siang, malam nampil. Dan itu kita briefing di situ juga. Bu, nanti Ibu gini, Ibu ya, Ibu ini gini. Pokoknya serentak, Bu. Pokoknya Ibu ikuti siapa yang di depan Ibu, ikuti aja gerakannya. beda sama yang anggota nari gak apa-apa Bu. Yang nari itu udah di briefing dari siang misalnya kan. Kalau ibu-ibu urbanannya kan karena ada keterbatasan waktu, jadi kita briefingnya pas malam itu. Ibu pokok ikuti yang di depan Bu ya. Ikuti di depan, gerak kalau ke kanan, ke kanan. Kalau ke kiri, kiri. Jadi pas ketika tampil, dilihat, wow, okay. Amazing.
2: Okay. Jadi kayak ya, semua diajak untuk ikut menari gitu loh, okay. Kan.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah, berasa have fun-nya.
1: Iya, yeah, benar. Okay. Jadi itu yang kita tampilkan ke masyarakat dan itu jadi suatu hal yang wah, keren juga ya walaupun okay. Kita enggak ada latihan bareng semuanya, tapi mereka tetap bisa kompak seirama gitu, okay. Gerakannya segala macam, terus ada juga penampilan dengan penyanyi ya, penyanyi lokalnya gitu. Jadi serentak di sana kita tampilkan semua lomba kita, para peserta kita, kita perkenalkan dengan para masyarakat, para tamu undangan di sana. Bosnya inilah yang ikut berlaga selama beberapa bulan belakangan ini yang terlibat di festival itu.
0: Oh wow, tapi berarti kan emang namanya adalah Festival Riuh Rentak Siak Kecil.
1: Iya.
0: Dan emang ya namanya festival tuh pasti meriah dong ya. Dan itu konsepnya tadi adalah ini yang menarik nih, pencarian bakat gitu. Emang bakat yang hanya terpaku pada budaya aja kah yang dipilih atau yang gimana nih Bang untuk budaya?
1: Kalau untuk saat ini kita memang fokusnya di yang basisnya budaya sih Kak,
0: okay.
1: Budaya. Dan terutama tujuan kita memang untuk melestarikan seni dan budaya di kalangan anak-anak muda. Makanya peserta kita kebanyakan tuh dari kalangan generasi-generasi muda,
0: okay.
1: Gen Z gitu ya, terus juga ada yang generasi apa sekarang, Alpha ya.
0: Alpha,
1: ya, okay. Udah,
0: anak-anak
1: ya.
0: Berarti juga ikut kemarin?
1: Juga ikut gitu, oh, pada fashion show, lenggak-lenggoknya. Jadi iya, menampilkan dengan sebenarnya kita juga tidak expect ya, tidak expect mereka tuh bisa menampilkan terutama di cabang fashion show, menampilkan baju khas budaya Melayu itu dengan padu padan yang pas, yang menarik gitu ya. Dan di situ juga bisa jadi ajang edukasi juga bagi kami gitu ya, panitia. Oh, ternyata ketika dewan juri memberikan penilaian, masukan segala macam, kami jadi tahu, oh ternyata baju Melayu itu seperti ini. Kalau perempuan tuh bajunya harus begini, laki-laki harus begini. Jadi di sana ada momen yang nggak cuma sekedar pencarian bakat, tapi juga ada edukasi di sana. Nah, ini yang kami maksudkan, kami inginkan. Bukan hanya sekedar senang-senangan aja gitu. Bukan cuman hiburan aja, tapi ada pembelajaran didapatkan.
0: Oh, wow, benar sih. Tapi kalau dari namanya sendiri nih, tadi kan Festival Riuh Rentak Siak Kecil gitu ya. Ini lokasinya di Bengkalis ya?
1: Heeh. Okay. Iya betul.
0: Dan ini kenapa sih memilih namanya Riuh Rentak
1: Siak Kecil? Iya, kalau Siak Kecil itu nama daerah ya kan.
0: Yes.
1: Kalau riuh itu kan identik dengan suara. Riuhnya, riau ini kan dari riuh ya. Karena memang masyarakat Melayu itu identik dengan hebohnya, terlalu apa ibaratnya meriahnya gitu ya.
2: Ramainya.
1: Ramainya gitu. Nah, makanya dan ramai suara ini kita identik dengan cabang perlombaan kita, ada langgam dan rebana. Nah, kemudian rentak basisnya adalah gerak. Nah, gerak ini kita sesuai dengan perlombaan di cabang tari dan juga fashion show sama lawak. Makanya riuh dan rentak.
0: Okay.
1: Nah, festival yang di dalamnya ada unsur-unsur cabang perlombaan tarik suara dan juga tentang gerakan.
0: Okay, jadi pesan-pesan yang kayak pengen disampaikan ya, ini festivalnya emang rame gitu ya. Dan pengen digambarkan dari judulnya Riuh Rentak tadi.
1: Betul,
0: ya.
1: Harus diselaraskan lah dari awal biar lebih dapet ya feelnya.
0: Tapi tadi kalau dari Bang Rama sendiri kan kerjanya di belakang layar nih ya. Terus juga berhubungan dengan musik-musik nih ya Bang ya. Apakah ada kesulitan tersendiri Bang untuk dari musik itu mengaturnya? Atau ketika memang dari para pesertanya sendiri, ini gimana sistem yang dibuat biar memudahkan dari tim itu sendiri Bang?
2: Mungkin berdasarkan pengalaman yang udah dijalani, ya alhamdulillah gak terlalu terasa kesulitan agak ya. Tapi mungkin yang menjadi tantangannya adalah karena kita mungkin sifatnya di belakang layar, yang kadang-kadang mungkin harus juga butuh koordinasi, jelas ya, butuh koordinasi yang tepat dengan panitia lainnya. Kadangkala beberapa hal yang kita luput itu mungkin ada yang menjadi sebuah hal yang kurang berkesan jadinya. Tapi selama kita lakukan itu dengan baik gitu, sebagaimana yang telah diarahkan, lalu kita coba sesuaikan, dan ya terasa sih Kak meriahnya acara gimana dari awal sampai akhir. Bahkan ketika kami juga pernah mengikuti di waktu audisi, karena kita memang megang yang bagian audio itu ya kak ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita mengetahui gimana kondisi dan posisi ketika kita bisa masuk, lalu kemudian bisa mengiringi, lalu kapan kita bisa untuk mencairkan suasana dengan tidak hanya mendiamkan kondisi yang mungkin kalau misalnya kita melihat di TV-TV gitu ya kak ya, kalau misalnya komentator sedang berbicara atau mungkin dalam keadaan tertentu ada pembawa acara yang membawakan sebuah penyampaian gitu kan, kita usahakan untuk memasuki sebuah hal di mana itu tidak menjadi dia sebuah hal monoton. Nah disitulah kita pelan-pelan masuk
1: sound effect-nya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi dari Bang Rahmat sendiri ini sangat membantunya ketika mungkin saya kan waktu itu pernah jadi MC di malam di hari keberapa ya? Di seksi yang kedua, minggu kedua.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kedua. Jadi kita setting gimana biar enggak monoton. MC itu bukan cuma sekedar masuk bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Enggak, tapi saya pengen konsepnya begitu MC masuk, di situ ada musik pengiring yang memang identik dengan Melayu.
0: Okay.
1: Nanti ketika saya udah mulai, volume musiknya sekian. Kemudian nanti manajemennya ya, manajemen musiknya itu dibantu sama Bang Rahmat. Sampai kemarin di hari H juga, ini jauh-jauh dari Pekanbaru kak, langsung datang ke sana sendirian gitu.
0: Sendirian. Untuk ngatur itu semua ya gitu. Bang,
1: dan kita juga gak expect juga ya, karena beliau bisa hadir juga gitu. Karena detik-detik sebelum mulai ya, kita mulai jam 8, beliau datang jam 7. Pas jam 7 tanpa, awalnya kita gak sama sekali panitia gak mikirin siapa yang bakalan jadi operator lah istilahnya ya, operator musik, sound segala macam itu gak mikirin. Karena sibuk di lapangan. Dan ternyata tiba-tiba beliau hadir, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz oke, beliau langsung setting, ambil alih bagian sound musiknya segala macam dan disesuaikan dengan penampilan-penampilannya.
0: Itu
1: makanya.
0: Oke, tapi karena memang udah banyak megang yang lainnya sebelumnya, jadi kayak belajar gitu ya Bang. Oh, ini bisa nih tampil ini pakai musik yang ini gitu. Kayak udah di luar kepala nih sama Bang Rahmat ya kayaknya ya. Oke, tapi emang kalau dari pelaku seni yang ada di Sia Kecil sendiri Bengkalis gitu ya, ini keterlibatannya gimana sih Bang? Maksudnya kayak seberapa persen gitu pelaku seni yang ada di Bengkalis? Apakah semuanya ini adalah pelaku seni atau memang yang masih baru mencoba, baru join gitu untuk bisa ikutin dari festival ini?
1: Nah, ini menarik nih. Jadi kita itu salah satu tujuannya juga adalah ingin memunculkan kembali aura dari pegiat seni yang ada di Kecamatan Sia Kecil. Karena kami sangat apresiasi sekali dengan para senior-senior yang di masanya beliau itu sangat ini ya, sangat ibarat famous lah di masanya gitu ya. Baik itu dari cabang lawaknya, terus dari langgamnya, masing-masing itu punya senimannya masing-masing, cabangnya masing-masing. Dan di momen itulah kontribusi dari seniman itu kami jadikan dewan juri. Nah, kemudian kami juga minta penampilan sebagai bentuk apresiasi kami untuk menghargai beliau dan kemudian juga ingin mengenalkan kembali bahwa ini loh senior-senior di dunia seni budaya Sia Kecil dulu tuh ini orangnya. Dan sekarang itu kan kita udah punya ini juga. Kita alhamdulillah ada influencer juga di Sia Kecil yang memang basicnya Melayu gitu ya. Dan itu bisa jadi apa ya, kolaborasi yang sangat apik gitu gak, lintas generasi. Di era sekarang kita punya rekan-rekan kami yang influencer, kemudian di pada masanya udah ada tokohnya ini dulu,
0: nah,
1: udah ada role modelnya dulu, jadi kita gabungkan dalam satu panggung.
0: Oh wow, berarti di sana nggak hanya terbatas tadi kayak yang ajang audisi untuk para peserta aja ya,
1: betul.
0: Tapi juga kolaborasi lain juga terjalin mulai dari pelaku seni yang lama, bahkan sampai event yang terbaru juga diajak ya.
1: Betul.
0: Tapi kan sekarang kita tahu ya kalau memang buat event gede itu membutuhkan biaya yang besar juga gitu. Tapi apalagi dengan kondisi ekonomi dan juga efisiensi anggaran yang ada di mana-mana ya. Tapi tantangan terbesar nih waktu menyelenggarakan festival ini dari mulai April ya? April
1: kita Mei sih seleksinya, audisinya Mei.
0: Mei. Nah, ini gimana dengan situasi yang ada sekarang? Mungkin boleh di-sharing lah ya.
1: Iya, baik. Mungkin Mbak Rahmat juga tahu karena kita sering curhat juga, sering cerita, sharing gimana, aduh gimana gitu ya. Karena memang awal-awalnya kita pasti panitia itu udah ngerancang yang namanya RAB dan kita udah ngerancang strategi plan-plan gitu ya, kayak plan A, plan B gitu. Buat cari buat dapetin dananya tuh dari sini, dari sini, dari sini. Dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang udah kita rencanain.
0: Oh.
1: Otomatis kita harus cari gak cuma plan A, plan B, kita sediain tuh sampai plan Z gitu. Gimana nih kalau benar-benar gak ada tuh gimana gitu. Nah udah sampai ke titik itu sebenarnya. Jadi tapi ya berkat ketekunan dari kawan-kawan panitia gitu ya, kemudian juga giatnya mereka yang saya akui di sela-sela kesibukannya, pekerjaannya, ya namanya di kampung gak ya, kita pasti fokus dengan pekerjaan-pekerjaan di kampung yang memang sulit untuk kita tinggalkan gitu ya. Nah di sela-sela kesibukan di kampung itu mereka rela untuk kesana kemari gak, sampai ke ibu kota provinsi di Pekanbaru, bahkan dengan anggaran operasional yang sangat-sangat kami tekankan sekali, sangat kami pangkas sekali untuk menghemat-hemat itu. Mereka dengan sukarela untuk berangkat menjemput bersilaturahim dan menjemput sumber-sumber rezeki itu gitu. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang sangat sampai hari ini saya tidak tahu cara berterima kasih kepada rekan-rekan panitia seperti apa, karena udah perjuangnya sangat-sangat luar biasa sekali gitu. Mereka sampai ke Pekanbaru, sampai ke sana ke sini, ketemu sama ya beberapa pejabat-pejabat gitu ya, silaturahim. Ini ya bisa dibilang mukanya tuh udah tebal ya. Enggak malu, enggak tahu lagi malu gitu ibarat gitu ya. Walaupun sampai saudara-saudara sendiri pun bahkan kita masih juga kita korek-korek gitu. Kita senggol-senggol, kita senggol-senggol.
0: Oh, wow. Yeah. Demi berlangsungnya acara yang meriah tadi ya, masih.
1: Betul. Dan alhamdulillah memang ada beberapa juga yang memang support kita dan menjadi penyemangat bagi kita.
0: Oke.
1: Kalian tuh masih muda dan ini adalah suatu hal yang sangat harus diapresiasi gitu. Dan dengar itu kita juga termotivasi dong untuk yaudah kita jalani dulu, kita jalani dulu sampai akhirnya tiba-tiba ya mukjizat itu, bukan mukjizat ya, apa sih, keajaiban lah gitu. Mukjizat itu terlalu tinggi ya, keajaiban tuh
0: masa
1: datang.
0: Nabi dong tentang
1: iya, benar. Okay. Ya, keajaiban, nah, keajaiban itu seolah seperti datang tiba-tiba ada sumber rezeki dari sini ngalir gitu ya, sampai di hari H juga kita masih mencari dana juga kak, karena emang kita prioritaskan untuk hadiah para pemenang. Kita prioritaskan itu. Baik. Yang lain kita nggak mikirkan lagi kak. Kita udah sampai sedikit pesimis dengan konsep bahkan panggung yang kita rencanain tuh, stage-nya seperti apa, kemudian lighting audio yang seperti apa. Udah kita setting semeriah mungkin karena kita ingin bawain mode-mode event di Pekanbaru, bawa ke daerah.
0: Okay.
1: Dan ternyata karena keterbatasan itu kita pangkas semuanya kak. Dan akhirnya kita gunain yang seadanya, lighting pun kita gunain lighting seadanya, dan itu pun alhamdulillah banyak juga yang turut membantu untuk mensponsori, baik itu dari peralatan lighting, potongan harga, dan kebutuhan-kebutuhan perlengkapan selama acara. Dan ini yang kita sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah. Yang penting hadiah udah aman, terus juga keperluan-keperluan primer lainnya juga sudah aman, itu udah sangat-sangat membantu kami.
0: Baik, baik, baik, baik. Oke, karena memang tantangannya itu cukup besar ya.
1: Betul.
0: Dengan keuangan, budget dan lain sebagainya, serta tenaga dari para tim ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau ngomongin soal tim nih Bang, mungkin boleh dong dikenalin dari tim MCM Organizer itu ada berapa orang sih dari Bang Dika?
1: Kalau misalkan diperkirakan 20 orang, tapi gak nyampe sih kayaknya, 20 orang gitu ya, sekitar 20 orang, dan itu semuanya sangat-sangat luar biasa sekali, tangguh, hebat, dan amazing lah gitu ya, bahasa jargitnya marvelous, marvelous
2: speechless
1: sekali,
2: juga ya.
1: Speechless juga, yeah. Okay. Jadi kalau pas ngelihat teman-teman panitia pun, saya bawaannya tuh kayak, saya gak tahu lagi ini, mereka ini, entah sudah makan, entah sudah tidur atau belum, tapi mereka masih bekerja juga gitu.
0: Wow.
1: Nah,
0: tapi,
1: itu yang bikin pada saat hari penutupan saya sempat nyampein kata sambutan ya. Itu yang bikin saya hampir meneteskan air mata.
0: Oke, okay. Kenapa tapi hampir tetap, nih? Kenapa enggak meneteskan?
1: Tetap jaga image kan.
2: Jaga image kan.
1: Iya, nanti kelamaan nanti kan prosesi ngelap-ngelapnya lagi gitu. Sementara durasi jalan. Oh, iya, profesional.
0: Oh iya, oke. Jadi hampir ya.
1: Hampir gitu. Hampir, tapi setelah itu memang saya teteskan air mata, salam-salam sama panitia, berterima kasih. Malam itu kita juga saling evaluasi, saling berikan apresiasi juga.
0: Oke, tapi tentunya dengan keterbatasan anggaran tadi nih ya, apakah itu juga salah satu faktor yang bikin ide itu makin jalan atau gimana? Atau kayak apa ya? karena gak ada budget jadi kayak lebih kreatif gitu.
1: Nah itu dia, karena memang eventnya seni dan budaya ya, jadi kan menuntut kita untuk sekreatif mungkin gitu ya. Dan orang pelaku-pelaku seni ini kan dengan apa saja itu bisa jadi sesuatu hal yang memukau. Bahkan dengan batang kelapa saja, dengan daun nior saja itu bisa jadi sesuatu hal yang sangat memukau, yang bernilai. Nah nilai-nilai itu yang ingin kita munculkan. Dan ternyata indis ekonomi yang seperti itu gitu ya, menuntut kita untuk berpikir sekreatif mungkin. Ini gimana? Apa akalnya? Apa akalnya? Dan alhamdulillah itu sangat membantu kami juga, Kak. Terbuka pikirannya, kita punya plan C, D, E, F, G, lain sebagainya. Terus juga bantuan dari para teman-teman media

0: Nah, karena memang ada keperluan yang lebih penting dari hal itu, mereka dapat dukungan, mendukung dari jauh.
1: Okay.
0: Kepengen gitu kan, mau merasakan gimana sih event yang sebesar yang kita adain sendiri gitu.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Dan akhirnya cuma satu yang turun, itu Bang Rama. Gitu.
1: Tapi emang kalau kemarin ngobrolin soalnya pesertanya nih ya, itu kan ada rame tuh, itu kira-kira ada berapa jumlah orangnya?
2: Pendaftar di audisi kita sekitar 140 orang.
1: Oke, 140 orang.
2: Dan kemudian dikecilkan kembali, di final kita ambil 3 besar. 3 besar di 5 cabang, yang 1, 2, di 2 cabang ada 2 kategori juga. Berarti kurang lebih sekitar 21 orang lah. Lebih ya? Nah, sekitar 20-an orang yang kita kerucutkan di malam final itu.
1: Oh, wow.
2: Untuk dapetin posisi utama ya, 1, 2, 3. Walaupun kita juga ada posisi harapan 1, 2, dan 3.
1: Okay.
0: Tapi uniknya Kak, untuk salah satu lomba contohnya kayak di lawak grup, biasanya kan kita kan lawak grup itu kan didominasi oleh orang dewasa. Ini banyak yang dari anak-anak gen alpha gitu loh, yang turun.
2: Betul.
0: Anak-anak SD berani loh untuk menampilkan diri gitu.
2: Betul-betul.
0: Mereka walaupun nampaknya lucu nak lucu, tapi mereka berusaha gitu. Tetap menampakkan berusaha lah gitu.
1: Ya, melatih PD-nya ya kayaknya. Atau jangan-jangan kayaknya mereka udah masuk ini nih, apa namanya, komunitas stand up.
2: Diam-diam tadi ya.
1: Diam-diam tadi. Ternyata udah sering mereka latihan di rumah. Oh, inilah saatnya aku tampil. Ada wadahnya.
2: Dan itu sangat totalitas mereka tampil dengan propertinya, dengan image mereka yang sedemikian rupa, POV-nya jadi apa segala macam. Dan itu sangat-sangat totalitas bagi kami.
1: Oh, mungkin boleh digambarkan satu peserta yang paling unik deh. Itu gimana tuh? Kalau dari Bang Dika gimana nih?
2: Kalau,
1: mana yang paling
2: kalau aku
1: unik?
2: Yang ini kemarin itu ya namanya juga lawak ya, pasti kan harus lucu, humor gitu ya, dan bercanda gitu. Ada yang laki-laki POV-an jadi janda gitu, mohon maaf. Jadi perempuan, yang udah cerai sama suaminya. Terus datang ke suatu tempat, ke RT ya atau RW apa kemarin tuh, ngurus sesuatu dan malah apa namanya, ibaratnya ngegoda-ngodain entah RT, entah RW, entah apalah bapak waktu itu gitu. Jadi kesan pertama yang kami dapatkan adalah ini totalitas banget, sampai memang benar-benar apa sih yang di ini
1: pakai alis,
2: eyeshadow, make up semuanya. Dan kami rambut palsu, baju kebaya semuanya warna pink, padahal laki banget aslinya gitu. Aslinya laki banget. Terus kami lihat segini totalitasnya gitu. Bahkan kalau misalkan kita boleh adu ya dengan kayak hadiah yang mungkin dikasih, kayaknya gak cukup deh untuk nge-cover biaya dia,
1: make up dia.
2: Tapi itulah yang totalitas peserta itu yang sangat-sangat saya apresiasi.
1: Kalau itu dari POV-nya Bang Dika, kalau dari POV-nya Bang Rahmat, peserta mana nih yang paling eye-catching banget, yang paling kayak ini gak terlupakan nih ternyata.
0: Kalau untuk di kita ya, kalau lawak grup kemarin kita gak terlalu ngikut ya. Cuman memang yang berkesan itu ketika kami sempat ikut di malam audisi. Mereka yang ada anak-anak SD sempat menampilkan drama gitu kan. Yang kondisinya tuh ceritanya
2: jadi guru ya.
0: Iya, ibu, dia ibu rumah tangga gitu kan, yang dianggap sebagai kembang desa. Tapi dia punya dua anak. Yang dua anak ini bandel minta ampun gitu.
1: Di situ ya karakter pengembangan karakternya terjadi ya.
2: Di usia anak kecil ya, tapi udah totalitas banget.
0: Totalitas banget.
1: Oke. Atau jangan-jangan itu emang dari based on true story mereka.
2: Atau pelatihnya ya, guru-guru ini.
1: Yang ada di lingkungan sekitar ya kayaknya. Tapi kalau misalnya kita penasaran nih, Instagramnya bisa ditengok nggak?
2: Boleh, boleh. Kita itu? Biasanya itu didokumentasikan kemarin di IG-nya Melayu Culture Movement.
1: Melayu Culture Movement. Boleh dicari di situ.
2: Iya, kita upload di sana mulai dari seleksi sampai final kemarin.
1: Okay.
2: Lihatin aja tuh sorotan-sorotannya.
1: Tapi kalau YouTube ada gak?
2: YouTube kita belum ada sih, TikTok juga ada.
1: TikTok ada, berarti highlightnya bisa ditengok bisa ya di Instagram. Tapi kalau misalnya tadi kita Tifa masih tertarik nih dengan yang lomba lawak tadi nih kan. Itu ada, kalau dari panitia ada konsep tersendiri gak? Atau kayak ya udah bebas aja kan mau gimana, yang penting penonton tertawa gitu atau gimana?
2: Iya, kalau sebisa mungkin memang konsepnya yang erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari ya. Kita itu yang kita prioritaskan dan juga

0: ya jelas seperti aturan-aturan pada umumnya ya, tidak mengandung unsur-unsur SARA dan lain sebagainya gitu. Mm-hmm. Dan memang kita ingin menekankan budaya Melayu di dalam penampilan lawak itu, sehingga baik itu dari bahasa, dialeknya, itu kita prioritaskan menggunakan bahasa-bahasa lokal di sana.
1: Berarti bahasa Melayu yang dipakai ya?
0: Iya. Bisa juga, kemarin tuh ada juga sih yang memang menggunakan dialek-dialek, kan di sana banyak juga budaya ya, suku-suku. Ada suku Jawa juga gitu kan, tapi kita tetap utamain karena ini lawak bahasanya gitu ya. Lawak itu identik dengan Melayu, jadi kita utamain gunain bahasa-bahasa lokal Melayu.
2: Setempatkan di bahasa Melayu.
1: Itu jadi poin tersendiri ya untuk jurinya. Betul. Ya berarti ya. Bener sih, bener-bener. Karena emang kalau event-event kayak gini tuh yang dekat gitu ya dengan masyarakat ya. Betul. Pastinya. Dan teman Pro 2, kalau kamu mau join banget sama kita ngobrolnya, boleh langsung aja menuju WhatsApp kita di 0811-7600-884, atau kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Teman Pro 2, bisa kamu drop question kamu di sana, nanti kita akan tanyain ke Bang Rahmat dan Bang Dika gimana sih kemarin acaranya di tanggal 22 Agustus ya?
0: Iya,
1: puncaknya ya. Dan untuk sembari nunggu pertanyaan dari kamu, kayaknya kita mau break dulu deh. So stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
6: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
5: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar gua masuk nih.
7: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
5: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh!

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk dagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 2 FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, kita masih ngobrol bareng sama Bang Dika dan Bang Rahmat soal gimana sih bikin event yang unik. Terus juga pastinya ada banyak sekali juga hal-hal yang mungkin sudah terjadi. Ini kita memaksa Bang Dika dan Bang Rahmat untuk flashback ya. Di hari ini untuk flashback. Kalau mungkin sebelum acara kan itu masih ada deg-degannya ya. Sekarang mungkin perasaannya cuma tinggal lega aja gak sih?
1: Lega dan ada lagi sih sebenarnya.
0: Apa itu? Laporan nih pasti. Benar sekali. Laporannya menunggu.
1: Iya benar. Laporan menunggu.
0: Tapi kalau kita ngobrolin soal festival Riuh Rentak di Sia Kecil ini, nah itu gimana sih dari respon? Tadi kan para peserta ya dan juri dan panitia ya. Tapi kalau respon dari masyarakat sekitar tuh gimana dengan adanya event ini? Ada dari mereka nggak testimoni kah atau apa gitu?
1: Iya, alhamdulillahnya sangat sangat banyak dukungan sekali. Yang mereka ucapkan secara langsung ataupun dari kacamata kita sebagai netizen juga ya, kita ngelihat juga komentar-komentar di Facebook gitu ya dan lain sebagainya gitu, yang memang sangat-sangat mendukung, mensupport, dan bahkan ada beberapa yang mengakui bahwasanya festival ini sangat-sangat jarang diadakan. Dan berkat festival ini setidaknya anak-anak kami gitu ya, adik-adik kami itu ada wadah untuk berekspresi, uji mentalnya, uji bakatnya di sana, dan itu apresiasi juga bagi panitia.
0: Oke sih. Kalau dari Bang Rahmat ada mengcapture dari para penonton yang ada kah atau gimana?
2: Antusiasmenya sih.
0: Oke.
2: Kalau antusiasmenya, alhamdulillah disambut dengan baik. Apalagi termasuk yang kita lihat kemarin dari Pak Camatnya juga ya. Itu memang mensupport sekali. Tapi memang karena lagi-lagi mengenai masalah efisiensi ini, balik lagi teman-teman yang di sana bertungkus sumus, bersusah payah. Tapi yang hebatnya, salutnya dari mereka itu, mereka tetap mau bergerak demi acara ini terlaksana. Dan jujur dari kesan kami pribadi, melihat dari yang sudah penutupan terakhir itu memang wah banget Kak. Bisa dikatakan bisa sudah setingkat kabupaten lah. Itu yang lebih bisa diharapkan, mungkin lebih nanti
0: Amin. Iya, karena kan emang kalau misalnya seperti yang diundang tadi kata Bang Dika, ada dari pelaku yang udah lama, senior dan sebagainya, mungkin dari hati kecil mereka tuh kayak merindukan gak sih event-event kayak gini. Pengen ada nih kayak gini biar menyalurkan bakat lah gitu ya.
1: Iya betul. Nah itu yang memang kita harapkan sebenarnya juga kan. Jadi emang gabungin, kita silaturahim, ajang persaudaraan, kebersamaan. Kita gabungin kembali yang mungkin udah mulai vakum, ini segala macam, kita coba gabungin, kita kasih wadah, dan boom di sana di malam puncak itu luar biasa ya.
0: Benar-benar ini pasti masih kebayang-bayang ya gimana meriahnya di sana kemarin ya. Tapi kalau dari pandangan Bang Dika sama Bang Rama sendiri, emang seberapa penting sih untuk kita gitu ya ngebikin wadah ataupun juga ruang bagi anak muda tadi ataupun juga generasi-generasi yang baru sekarang buat menunjukkan dari bakat dan juga kreativitas yang ada? Apakah sepenting itu? Dari siapa dulu nih? Bang Dika dulu boleh?
1: Boleh. Kalau dari sudut pandang aku sendiri, di era saat ini kan kita banyak, itu tadi ya, salah satu alasan dilaksanakannya festival ini adalah tergerusnya budaya lokal oleh budaya asing. Nah, makanya kita itu begitu memperhatikan bahwasanya anak-anak tuh harus tahu tentang budaya lokal kita yang seperti ini. Bahkan memang ada, kita masih belum terlalu belum terlalu lengkap untuk mendetailkan bahwasanya dari aspek sejarah di kecamatan itu masih banyak yang belum tahu Kak. Yang karena memang yang tahu itu hanya beberapa orang saja, dan itu udah para sesepuh-sesepuhnya, anak-anak muda yang mengambil ilmu langsung dari sesepuh itu, dari sejarawannya di sana, itu sangat-sangat minim. Nah, makanya kami merasa bahwasanya ini penting. Kalau bisa pun kemarin ada dapat saran juga kan dari salah satu sponsorship kita, ini dibukukan. Kenangan itu, kenangan yang udah kalian bikin selama beberapa bulan ini, apa yang kalian buat tentang budaya seni di Sia Kecil ini, coba kalian publish dalam bentuk tulisan, jadi sebuah jurnal. Kalau misalkan berkenan buku gitu kan, dan ini akan dikenang orang. Jadi kalian ada rekam jejak yang jelas di sana. Jadi sehingga ketika tahun-tahun berikutnya orang kalian butuh dana, orang lain mau bantu. Kenapa? Karena benar, udah ada nih buktinya benar, di sini benar, benar. Dalam bentuk tulisan, jurnal. Nah itu yang apa ya, goalsnya juga ya nanti ke depannya gitu. Tapi secara pribadi kami memandang bahwasanya ini sangat-sangat penting untuk diadakan, dilaksanakan, kemudian diberikan wadah kepada anak-anak muda supaya tidak lagi asing dengan budaya sendiri tapi familiar dengan budaya asing.
0: Yes, nah, benar-benar setuju sih, setuju. Karena memang kayaknya sekarang tuh apa ya, mulai persaingannya tuh gak cuman antar kabupaten ya, tapi antar pulau gitu, antar negara gitu ya, untuk menyebarkan kebudayaan mereka gitu. Dan kalau dari Bang Rahmat gimana nih POV-nya? Seberapa penting kah?
2: Pentingnya itu memang sangat penting ya kak ya, karena mengingat era globalisasi juga yang sudah begitu berkembang pesat, apalagi termasuk kita-kita yang Gen Z, Gen Alpha itu kan kebanyakan sibuk dengan layar, bukan lagi sibuk dengan buku, lebih suka scrolling. Kadang scrollingnya banyak hal yang kadang udah sampai sekarang yang masuk apa brand rot ya, mereka kan hanya terpaku dengan satu topik yang kadang-kadang menguras pikiran mereka kepada hal-hal yang gak baik gitu kan. Jadi salah satu munculnya festival ini itu berusaha mengenalkan mereka kepada hal-hal yang sudah ada gitu. Bahwa sebenarnya di tanah kita, di daerah kita ada loh, ada yang lebih baik daripada yang kita lihat selama ini.
1: Lebih menarik.
2: Lebih menarik.
0: Benar-benar. Dan sejujurnya nih ya, dari banyaknya informasi yang kita dapatkan di internet, kayaknya tuh anak-anak zaman sekarang tuh lebih merindukan flashback ke zaman dulu gak sih? Kayak headset pun udah pakai yang kabel lagi sekarang. Terus apa lagi, kayak fashionnya juga balik lagi gak sih ke zaman dulu itu. Jadi ya kesempatan-kesempatan kayak gini tuh juga bisa jadi wadah buat kita cari tahu lagi ya.
1: Betul
0: gimana
1: sekali
0: sih budaya nenek moyang kita.
1: Iya betul. Makanya kita kemarin ada satu malam kan, tiga malam nih, malam puncak ya. Malam kan finalnya 20, 21, 22. Di malam kedua tuh tema kita adalah retro 60-an. Tema jadi seluruh panitia, tamu undangan yang datang itu kita dari segi fashion, situasi, kondisi, musik pun itu retro 60-an, 70-an, 80-an.
2: Ala 60.
1: Nah, jadi fashion fashion show pun panitia gunain
0: baju-baju outfit yang ini ya.
1: Zaman dulu gitu, zaman yang dulu. Punya orang tua dibongkar lagi dari mari.
0: Mix and match lagi ya sendiri.
1: Gitu. Jadi satu keunikan orang-orang lihat kan, wih, ada nih masanya di sini, ada nih wadahnya seperti ini. Kan orang ingin nostalgia
0: Oh, baju aku masih bisa dipakai nih. Yang dulu ya, ternyata betul, ya. Oke. Tapi nih Bang Rahmat dan juga Bang Dika, ada satu komentar nih dari YouTube kita, dari penonton kita. Ada Kak Ira Rusmaini 12 katanya, tipsnya dong untuk yang muda biar tetap melek budaya gini. Aku tertarik banget buat di kampungku katanya. Swear keren dan kece katanya. Dan dapat apresiasi juga nih dari teman-teman Pro 2 ternyata. Mungkin boleh dari siapa dulu? Bang Dika dulu deh, boleh.
1: Oke, tipsnya ya.
0: Okay. Kan kalau misalnya sekelas kayak kabupaten kan juga pasti ada punya tantangan tersendiri dong ya. Nah tipsnya gimana nih?
1: Bener. Nah memang kalau misalkan di daerah, khususnya daerah-daerah kecil gitu ya, kita itu tantangan kita adalah kekompakan dari penggeraknya. Pertama kali itu harus ada penggeraknya. Siapa dulu penggeraknya? Misalnya dari kakaknya sendiri gitu ya, penggeraknya. Kemudian ada dukungan yang memang nyata dari beberapa kelompok-kelompok yang ada di sana, gitu. Jadi akhirnya bisa terbentuk suatu kepanitiaan, suatu organisasi yang kokoh, yang ketika timnya sudah dibangun, maka baru kita bisa mulai rancang, bergerak untuk ya strateginya seperti apa, planning nanti di sampai di finalnya seperti apa, gitu. Baru gampang. Yang penting ada penggerak, kemudian nanti ada support sistemnya yang akan menjadi sebuah tim yang kokoh. Itu dulu sih kalau misalkan tipsnya sebagai basicnya dulu ya, ibaratnya yang paling dasar fondasinya dulu tuh dari tim. Jadi kalau misalkan kita gak punya tim yang saling memahami, mau, sebenarnya kita tuh butuh orang-orang yang mau terlibat, mau dan berjuang, mau terlibat dan berjuang ya. Nah itu yang kita butuhkan banget. Jadi kalau misalkan kayak ada hal-hal tantangan-tantangan yang lain itu, itu sebenarnya tergantung kekuatan relasi pertama,
0: okay.
1: Ya yang kedua strategi juga,
0: okay.
1: Strategi dari teman-teman timnya itu ada ide nggak masukkan, oh seperti ini, ada ide masukkan seperti ini, oh ada ide seperti ini, jadi kita bisa ngatur strategi baru, kemudian dapat nih ternyata hasilnya.
0: Oh wow,
1: gitu.
0: Berarti memang matchkan dulu,
1: betul,
0: tim intinya
1: dulu,
0: ya,
1: gitu, okay. Benar. Nah tapi jangan lupa kita juga ada pembina gitu ya, ada penasehat gitu, baik itu kalau di daerah kita kan ada lembaga adat Melayu Riau.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita harus silaturahim dulu. Ibaratnya pertama minta support dari nasehatnya kah, petuahnya kah gitu ya, petata petitihnya gitu, dan itu yang akan menjadi pelindung kita, penasehat kita selama menjalankan event budaya. Jadi kita bergeraknya itu enggak cuma sekedar bergerak, tapi memang ada orang yang memperhatikan kita, mendampingi kita, budayanya tuh seperti ini loh.
0: Baik.
1: Nah budaya seperti ini, jadi kita geraknya gak sendiri,
0: okay.
1: Ada yang memantau,
0: ada yang memandu ya, biar gak salah arah juga, betul. Nanti ya, oke, okay. Arah ini ayahnya kemana, beda ya.
1: Iya benar.
0: Kalau Bang Rahmat gimana nih tipsnya
2: sebagai
0: deh,
2: sebagai yang udah disebutkan sama Kak Dika tadi, mungkin yang lain yang menjadi pentingnya itu adalah sebuah esensialnya, itu tentang bagaimana di kalangan kita tadi loh Kak. Misalnya,
0: oh, gimana tuh?
2: Kan yang paling banyak bergerak itu adalah yang pemudanya, yang di anak-anaknya, di remajanya gitu. Kalau untuk kita andalkan lagi ke orang tua, pasti mereka nggak punya lagi kekuatan. Walaupun sebenarnya secara pengaruh mereka mungkin ada gitu ya. Contohnya seperti di pemerintahan, kayak di bapak camatnya, bupati dan sebagainya. Nah dari pemuda tadi itu kita berusaha untuk mencari yang mau gerak juga gitu, yang mau peduli, yang penting kalau hal ini yang seperti ini itu sangat harus kita lestarikan. Kalau tidak ada kesadaran dari sendiri, diri kita pribadi, kadangkala untuk melakukan itu untuk sendiri saja bergerak susah. Samalah konteksnya kayak lidi gitu ya. Kalau lidi kan sendiri kan dia patah gitu. Tapi kalau lidi itu kita gunakan bersama kan dia jadi kuat. Ada gunanya. Nah gitulah kira-kira.
0: Setuju, setuju sih, benar sih. Itu dia ya tadi Ira Rusmaini, mungkin boleh tipsnya dicatat dulu. Dia dilaksanakan.
1: Betul.
0: Udah dikasih tips nih, dilaksanain ya di kampungnya nanti ya.
1: Betul.
0: Karena emang kalau misalnya di kampung itu sekarang anak-anaknya banyak yang ini juga ya, terpapar dengan game dan lain sebagainya. Nah untuk menghidupkan kembali itu bisa juga ya, dengan ngajak mereka ikut bergabung untuk ya mewarisi sejarah lah.
1: Betul.
0: Ya orang-orang yang ada di sana.
1: Kita sebenarnya juga tidak apa ya, menentang untuk anak-anak ini melek dengan teknologi, ngikuti zaman,
0: yes,
1: gitu
0: boleh.
1: Ya
0: boleh.
1: Cuman ya jangan sampai budaya ataupun identitas jati diri kita tuh sampai terlupakan. Maksudnya kita nih sebagai masyarakat yang ada di kecamatan tersebut,
0: Bener.
1: Terus harus paham juga gimana ininya, sejarah
0: dan dilindungi ya.
1: Betul.
2: Bahkan kalau kita lihat ya kayak, kalau dilihat dari beberapa informasi terakhir mengenai sejarah sendiri, untuk orang yang mengenal tentang budaya itu sendiri di daerah kita khususnya Provinsi Riau ini, itu sudah sangat minim, bahkan di bawah 50% gak gitu.
0: Oh, by
2: data
0: ya Bang.
2: Nah itu kita sangat wanti-wanti di saat ini.
1: Okay. Gitu. Kalau tidak ada ini, ibaratnya proses mentransfer ilmu ke generasi muda kan makin berkurang. Yes. Jadi kita makin gak tahu ya. Ini ternyata daerah kita ini dulu pernah dijajah sama siapa aja. Dulu pernah ada apa aja nih gitu.
2: Kaya dengan budaya apa aja.
0: Adatnya apa aja nih kalau ada orang lagi melahirkan atau ada orang lagi pesta gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Karena kan itu juga sebagai hiburan orang-orang zaman dulu ya. Betul. Semua teknologi sekarang.
1: Makanya melalui itulah sebenarnya kita ingin membuka pola pikir dari anak-anak muda. Kemarin kita sempat juga adain seminar kebudayaan sih Kak.
0: Oh iya, di sana juga?
1: Benar, di prosesi awal grand final di pagi harinya, sebelum malamnya itu grand final. Jadi kita undang salah satu seniman budayawan juga di Provinsi Riau ini. Dan di sana tuh dijelasin bahwasanya Melayu itu bukan suku. Melayu itu bukan suku, tapi Melayu itu bangsa. Nah, sebuah bangsa yang besar. Yang selama ini mungkin orang paku dengan suku apa? Suku Melayu. Kita bukan suku, tapi kita bangsa gitu bahasanya. Ya, nah, di situ kan memang ngebuka pola pikir, kenapa harus malu dengan Melayu? Kenapa harus gini dengan Melayu? kita tuh bangsa yang besar loh, kita tuh bangsa ini ya gitu, sama kayak bangsa Cina, bangsa Romawi, kita sama, setara. Dan itu memang benar-benar kalau saya pribadi ya, langsung saya kayak, wow.
0: Jiwa nasionalisme ya keluar
1: aduh,
0: nih.
1: Aduh, ini gak bisa ini. Saya bangga nih. Banget gitu.
0: Yes, itu kebakar lagi ya, semangat-semangat untuk menjaga kelestarian bangsa tadi ya, budaya-budaya yang ada. Iya sih, sangat penting sih sebenarnya. Yeah. Ya walaupun kita melek teknologi, tapi kita gak menjaga budaya yang ada ya, nanti siapa yang ngejaga itu kalau gak kita? Benar. Dan sekali. Dan jangan salahkan orang lain kalau mengklaim itu nantinya. Betul. Ya. Karena kita juga tidak menghargai itu enggak sih gitu. Jadi pentingnya untuk menghargai dulu ya, menghargai, dari kitanya. Yes. Dan tahu. Setuju sih, setuju. Tapi ini mungkin sudah jam 16:54 waktu Indonesia Barat, udah mau 1 jam kita ngobrol. Mungkin boleh deh dikasih pandangan ke depan nanti dari MCM sendiri dan juga dari Bang Rahmat untuk dan IO-nya gimana untuk kedepannya harapannya deh.
1: Oke, baik. Kalau misalkan dari MCM, organizer, pertama yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda sekarang saat ini adalah kebersamaan. Nilai-nilai kebersamaan itu yang harus dibangun, harus dijaga supaya apa nih visi misi kedepannya itu bisa terrealisasikan. Gitu ya. Karena memang dari festival ini kami banyak belajar bukan tentang seberapa besar nominal yang kami terima waktu itu untuk pendanaan dan sebagainya, tapi seberapa besar niat dari kawan-kawan, kemudian dari orang-orang yang mau terlibat di dalam acara itu. Nah, itu yang kami sangat-sangat garis bawahi. Dan harapannya juga mudah-mudahan untuk MCM sendiri, rekan-rekan panitia yang mendengar barangkali gitu ya, bisa menjaga solidaritasnya, terus juga saling lebih bisa memahami satu sama lain, dan kita mudah-mudahan masih bisa untuk merancang planning event kedepannya yang mungkin orang hari ini udah nganggap event festival ini walaupun tingkat kecamatan tapi udah seperti tingkat kabupaten, ya mudah-mudahan kita bisa lebih besar lagi, lebih menggema lagi, bahkan sampai di Asia Tenggara, mana tahu gitu.
0: Yes, benar. Karena bakat-bakat tadi jangan dipendam ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau dari Bang Rahmat gimana nih?
2: Kalau saya bisa mengambil satu pepatah, sokong membawa rebah. Sokong membawa rebah tuh kayak punya makna tersendiri yang besar loh kak.
0: Gimana itu bang?
2: Dia menyampaikan kalau apa yang bisa kita lakukan, baik itu yang sifatnya nampak ataupun tidak nampak, dia pasti akan membawa dampak yang baik gitu. Nah, kami yang berada di saat ini berusaha untuk menjadi hal yang seperti itu untuk di momen itu gitu. Dan kami juga berharap untuk di kedepannya nanti yang bagaimanapun kondisinya kami diajak support untuk mendukung, kami akan berusaha bisa membantu semaksimal kami. Okay. Sebagaimana mungkin ya, kalau sehati itu ada singkatan sih sebenarnya.
0: Apa itu?
2: Cuman gak tahu nih kalau di kawan-kawannya benar atau tidak. Ya. Berusaha melayani sepenuh hati.
0: Sehati. Oke. Luar biasa sekali. Narsum kita pada sore hari ini teman produk kita dapat ilmu daging banget ya tentang dunia IO. Gimana banyak tantangan tapi tetap harus dijalani. Betul. Dan pastinya juga nilai-nilai budaya tadi juga tetap harus dibawa ya. Betul. Teman produk. Oke, sudah jam 16:57. Kayaknya kita cukupkan dulu ya. Betul. Untuk obrolan kita di sore hari ini. Dan kayaknya kamu kalau mau tahu lagi, tadi ada di Instagramnya mana bang?
1: Melayu Culture Movement.
0: Melayu Culture Movement. Dan kalau Bang Rahmat bisa di mana?
1: Di Sahati event
2: organizer.
0: Okay. Thank you banget buat abang-abang di sini. Iya, ngobrol seru banget. Semoga juga festival-festival kayak gini juga makin banyak. Amin. Ataupun juga nanti dari MCM juga ada banyak lagi nanti acara-acaranya lainnya, dan sharing lagi cerita sama kita di sini di Prodo Pekan Baru. Dan pastinya juga ini festival tuh emang membuktikan ya kalau budaya dan juga tradisi yang ada di Indonesia tuh banyak banget. Yes. Dan wajib banget untuk kita support tentunya teman Pro 2. So, kita cukupkan dulu. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Rahmat dan juga Bang Dika. Yeah, sampai jumpa di lain kesempatan dan bye-bye.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, lanjut lagi di program Ngobras, ngobrol seru bareng Tifah di hari ini. Dan of course, di sore hari ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang berhubungan dengan apa ya? Kayaknya dengan kamu deh ya. Boleh deh, kalau kamu punya core memories tersendiri gitu ya, ataupun dengan hal-hal ingatan kamu yang paling kamu pikirin banget di akhir-akhir ini, ataupun ingatan masa kecil kamu yang paling berkesan sampai sekarang kamu pikirin terus, boleh kamu share ke Tifah. Ataupun juga kayak apa ya, hal-hal yang bikin kamu tuh gak bisa berpaling gitu, itu tuh selalu ada aja di pikiran kamu. Boleh kamu share ke Tifah di 0811-7600-884. Kita ngobrolin soal ingatan. Oh, kita bakal ngebahas tentang itu. Kenapa ya ada satu memori yang selalu aja berputar-putar di kepala, dan kadang itu tuh kalau diingat-ingat lagi, kok aku bisa ya dulu ngelakuin hal itu, dan mikir-mikir ini kok memalukan sekali gitu. Dan kenapa itu terjadi sama kita, teman Pro 2. Dan kalau kamu juga mau cerita juga sama Tifah, boleh banget di WhatsApp-nya 0811-7600-884 atau lewat Instagram-nya Pro 2 PKU, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kayaknya kita mau dengerin dulu deh satu lagu dari siapa ya? Dari Adrian deh, lagi pengen dengerin suaranya Adrian Halif nih, yang 2001 kali. Okay, enjoy this song.

0: tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dari Mbak Tasenja yang terima kasih ya. Dan yeps, lanjut lagi ngomongin soal memories ataupun ingatan kita. Dan fokus kita di core memory teman Pro 2. Ya ini kenangan kecil yang ternyata ngebentuk kita. Ternyata emang apa sih itu core memory? Kayaknya baru akhir-akhir ini gak sih core memories itu tuh viral gitu. Semenjak ada film Inside Out yang tokoh utamanya itu ada Joy ya, yang mencari inti dari ingatan dari si tokoh yang ada di dalam film tersebut teman Pro 2. Dan emang istilah ini tuh digunakan ketika seseorang tuh ngalamin momen yang begitu berkesan sampai rasanya tuh kayaknya ini bakal aku ingat seumur hidup deh. Bisa berupa liburan pertama bersama keluarga, pertama kali tampil di depan banyak orang, berhasil melakukan sesuatu yang selama ini kita takutkan, atau bahkan momen sesederhana yang ternyata tuh sangat berarti. Ternyata dari laman halodoc.com teman Pro 2, dalam psikologi konsep yang sering dikaitkan dengan core memory adalah memory autobiografis atau memory episodik, yakni ingatan tentang pengalaman pribadi yang terjadi pada waktu dan juga situasi tertentu, lengkap juga dengan emosi yang kita rasakan ketika itu. So, bukan cuma sekedar ingat apa yang lagi terjadi, tapi juga kita masih bisa mengingat gimana perasaan kita waktu itu. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, kenangan-kenangan kayak gini tuh yang bisa ikut ngebentuk cara kita melihat diri kita sendiri dan juga dunia. Coba kalau kamu sendiri deh, diminta menyebutkan satu aja core memory yang paling kalian ingat sampai sekarang, kira-kira momen apa itu?

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting, nata sampir dolam, nanti naga dormi jinem.

0: Tomorrow 2 masih ngobrolin soal core memories ya. Ternyata ya mungkin kita tuh sering banget tanya-tanya kenapa ada beberapa kejadian yang detailnya tuh masih kita ingat sampai sekarang. Tapi ada juga nih yang baru aja kejadian 2 hari lalu itu udah gampang banget untuk terlupakan. Misalnya mungkin kita tuh lupa menu makan siang beberapa hari lalu apa ya, tapi kita masih ingat suasana hari pertama waktu masih sekolah di mungkin SMP kita bilang atau SD gitu ya. Dan masih ingat juga rasa pertama kali gugup waktu tampil, atau kamu waktu bahagianya waktu nembak gebetan kamu mungkin. Atau sesimpel mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat kita impikan dari lama dan akhirnya dapat gitu. Karena emang ternyata fun fact-nya, ini ada bagian otak yang berperan dalam pembentukan memori jangka panjang, dan ada juga bagian dari otak kita yang berkaitan dengan pemrosesan emosi. Karena ketika kita tuh mengalami sebuah kejadian yang punya muatan emosi yang cukup kuat banget, ini otak bisa ngasih perhatian lebih besar sama pengalaman itu. Jadi kayak, oh ini nih yang ternyata emang benar-benar lebih bermakna gitu gak sih? Karena momen yang ngebuat kita tuh sangat bahagia, sangat terkejut, atau sangat sedih gitu ya, ini seringkali bisa kerasa lebih membekas. Ya selain emosi, ternyata pengalaman baru juga bisa jadi salah satu alasan kenangan kerasa lebih kuat. Contohnya, kamu pertama kali pergi jauh tanpa keluarga, pertama kalinya jadi orang tua, pertama kalinya memenangkan sesuatu. Ya sesimpel karena pengalaman baru ini ngasih kesan yang beda-beda ya. So, teman pro 2 mungkin ya core memory ini gak selalu tercipta dari momen-momen yang mahal ataupun yang mewah. Ternyata emang kadang berasal dari hal-hal sederhana aja. Even kalau ngobrol bareng sama keluarga, perjalanan singkat bareng temen kamu, atau makanan favorit bareng sama orang-orang tersayang pun bisa jadi salah satu core memories yang jadi hari yang sangat berarti buat kamu. Ya, ternyata emang kalau ngobrolin soal core memories itu pasti panjang banget ya, karena punya kenangan, punya tempatnya tersendiri, tersimpan sebagai cerita masa lalu. Dan begitu sebaliknya, karena pengalaman yang berat itu bisa meninggalkan pengaruh emosi yang bertahan cukup lama. So, gak semua core memory itu selalu identik dengan kenangan bahagia ya. Ada juga kenangan-kenangan yang bikin kita tertekan, bikin kita sedih banget. Ya, mungkin itu bisa jadi core memory karena menjadi pengingat buat kita ya. Tapi yang perlu banget diingat buat kita adalah kalau ada kenangan masa lalu yang terus mengganggu aktivitas kamu sehari-hari atau ngebuat kamu kesulitan menjalani hari-hari kamu, menjalani kehidupan, ya kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian. Mungkin dengan bercerita kepada orang yang dipercaya, cari tenaga bantuan profesional kalau diperlukan, ataupun juga sesimpel yang gak pengen orang lain tahu, mungkin bisa kamu tulis aja journaling gitu ya. Ya pada intinya juga ternyata kita tuh gak bisa ngatur semua hal yang bakal terjadi dalam hidup kita, tapi kita bisa berusaha kok buat lebih sadar dalam menjalani momen yang lagi kita punya sekarang. Cileh. Tapi ini ya teman pro 2, kalau masuk core memories, kalau dengar satu lagu dari Nadif Bahasa Lama yang satu ini juga menjadi core memories buat kamu mungkin ketika mendengarkan lagu yang satu ini bergema sampai selamanya, berasa kayak ada nuansa-nuansa romansanya gitu lah ya. Ini dia, Nadif Bahasa Lama bergema sampai selamanya.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
1: Biar cepet mateng, Kak.
0: Canda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
1: Beneran bisa loh, karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
0: Serius? Bukan bohongan?
1: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang benar.

Teman Pro 2, sudah pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya Tifa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan kita tadi udah ngobrolin soal core memories ya. Tapi ya emang core memories itu menjadi salah satu hal yang bakal selalu kita inget gitu. Ya mungkin tanpa kita sadari, salah satu hal yang terjadi sekarang itu tuh nanti bisa jadi core memories kamu di masa depan gitu. Dan yep, kita cukupkan dulu untuk ngobrolin soal core memories karena udah ada Gibran di sini yang bakal temenin kamu teman Pro 2 di jaga malam nanti. Dan thank you banget lagi benerin helm nih anaknya. Oke okay deh, thank you banget buat kamu yang udah standby, stay tune di program Wadah Pekan Baru dari jam 11 tadi. Dan pastikan kamu stay tune terus di jaga malam bareng sama Gibran. Karena Tifa udah harus pamit undur diri, so lagu terakhir Tifa akan puterin buat kamu ada Adios dari Boy Next Door. Adios!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,4 FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Hello lo, hai cuman Pro 2, and we are merigin teman Pro 2 bareng aku Gibran Wahyu di sini. Untuk nemenin sore ceria kamu teman Pro 2 di jam terakhir sore ceria ya, di tanggal 31 bulan 8 Agustus teman Pro 2, 2026. Wah, udah sampai akhir bulan. Kayaknya buat sebagian orang ini tanggal-tanggal yang bikin melek sama tanggal-tanggal yang bikin sekarat kali ya teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu teman Pro 2 ya, semoga kamu selalu baik-baik aja dan juga semangat-semangat aja teman Pro 2, karena udah masuk hari Senin dan udah waktunya harus menjalanin weekday sampai hari Jumat besok. Nanti teman Pro 2 kayak biasa kita bakalan bareng-bareng terus dari jam 6 sampai jam 12 malam di Sore Ceria dan juga di Jaga Malam teman Pro 2. Kita awalin seperti biasa di jam 6 teman Pro 2 ada Pro 2 unik buat ngebahas informasi dan juga fakta unik buat kamu teman Pro 2, dan nanti kita bakal terus bareng-bareng terus teman Pro 2. Kalau gitu ini dia, ada Chloe In My Blood buat kamu. Enjoy teman Pro 2.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
2: Loh, udah izin belum?
1: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
2: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
1: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
2: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
1: Gitunya, cuma satu lagu kok.
2: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
1: Ih, ngeri deh.
2: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
3: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Masih di Pro 2 Unik Teman Pro 2, kali ini kita bakalan ngomongin salah satu fakta unik Teman Pro 2 yang masih dari bagian tubuh kita. Ada yang sering banget nih kita sering sisirin gitu ya tiap hari Teman Pro 2, rambut. Ya, nanti kita bakal ngomongin soal fakta unik dari rambut Teman Pro 2. Ternyata, sebagian besar rambut manusia itu terdiri dari protein yang namanya keratin Teman Pro 2. Nah, jadi yang kamu sisir-sisir tiap hari itu, ya itu bentuknya dari salah satu protein Teman Pro 2, namanya keratin. Terus uniknya lagi ya, batang rambut yang udah tumbuh keluar dari kulit kepala sebenarnya tersusun dari sel yang udah gak aktif lagi. Tapi tenang, bukan berarti rambut kamu tuh gak penting untuk dirawat di Teman Pro 2 ya. Rambut itu terbentuk dari akar rambut di dalam kulit kepala. Nah, sel-sel baru terus diproduksi, terus mendorong sel yang lebih lama ke atas sampai ngalamin proses keratinasi. Ya, dan akhirnya ngebentuk batang rambut. Terus Teman Pro 2 fakta unik selanjutnya nih ya, dan dilansir dari liputan6.com. Fakta uniknya, bentuk folikel rambut itu ikut menentukan karakter rambut kita. Ada yang lurus, bergelombang, sampai keriting. Nah, jadi tekstur rambut itu bukan cuman gaya-gayaan aja Teman Pro 2, tapi memang ada hubungannya nih ya sama bentuk folikel dan juga faktor genetik. Makanya kita tuh sering banget Teman Pro 2 ya ngelihat orang-orang yang rambutnya ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting, ada yang ya macam-macam deh Teman Pro 2 ya. Tiap jenis rambut orang itu ya beda-beda. Makanya ini yang jadi pengaruhnya. Dan Teman Pro 2, rambut setiap orang itu punya karakter yang unik ya. Bisa dibilang nggak satu formula perawatan aja yang cocok untuk semua orang. Tiap rambut punya treatmentnya beda-beda Teman Pro 2, masing-masing gitu ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Fakta unik kali ini teman-teman Pro2 seputar rambut ya. Ternyata rambut manusia itu memang bisa ngalamin siklus alami teman-teman Pro2 yang bisa rontok sekitar 50-100 helai dalam sehari gitu ya. Tapi kalau sampai 100 lembar gitu teman-teman Pro, 100 helai gitu ya, dalam sehari kayaknya agak sedikit bikin panik gak sih teman-teman Pro2. Tapi ya, balik lagi, ini namanya proses yang wajar teman-teman Pro2. Rambut lama itu bakalan rontok, kemudian kasih ruang bagi rambut baru untuk tumbuh lagi. Tapi rambut rontok itu juga bisa dipengaruhi sama beberapa faktor teman-teman Pro2. Salah satunya adalah stres nih. Buat kamu yang sering stres teman-teman Pro2, rambut kamu bakalan lebih sering buat rontok kayaknya. Ya, saat tubuh juga ngalamin tekanan berkepanjangan, kondisi rambut itu juga bisa ikut terpengaruh. Selain itu, perubahan hormon dan juga kondisi tubuh juga bisa berperan gitu ya. Nah, terus ada fakta lain juga yang gak kalah bikin penasaran teman Pro2, jumlah rambut di kepala manusia ternyata bisa mencapai puluhan ribu helai, bahkan berkisar antara 80.000 sampai 150.000 helai. Buat kamu ya rambutnya tebel kali teman Pro2 ya. Jadi rambut yang kelihatan tebel itu belum tentu berarti jumlah helainya paling banyak. Enggak juga ternyata teman Pro2. Ketebalan setiap helai rambut itu juga dipengaruhin ya sama tampilan rambut secara keseluruhan. Yang intinya sedikit rambut rontok itu tetap wajar teman Pro2. Yang penting tetap perhatiin aja perubahan yang terjadi sama rambut dan juga kulit kepala kita. Kalau rontoknya udah berlebihan banget gitu ya, itu tandanya kamu juga harus lebih perhatiin teman Pro2.

0: panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
1: Iya nih, katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
0: Ah, pengen beli es krim aja lah.
1: Eh, jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
0: Ah, segar juga ya.

Lanjut, fakta unik dari rambut Tomam Pro 2, ternyata rambut kita, rambut manusia Tomam Pro 2 ya, tumbuhnya tuh cepet banget gitu ya. Rata-rata rambut manusia itu dapat bertambah panjang sekitar 0,35 mm per hari. Kalau dihitung dalam seminggu, Tomam Pro 2 pertumbuhannya itu sekitar 2,45 mm. Memang kelihatannya sih sedikit aja Tomam Pro 2, tapi kalau berlangsung terus-menerus ya, dalam setahun rambut kita tuh bisa bertambah panjang sampai sekitar 15 cm. Dan menariknya lagi Tomam Pro 2, pertumbuhan rambut itu bisa beda-beda ya sama setiap orang. Faktor usia nih, umur juga berpengaruh Tomam Pro 2. Makanya kalau kamu makin tua Tomam Pro 2, terus ya rambutnya juga makin lambat tumbuhnya ya. Terus juga ya, seiring bertambahnya usia, aktivitas folikel dari rambut itu bisa melambat sehingga pertumbuhan rambut itu nggak secepat sebelumnya. Nah, satu lagi Tomam Pro 2 ya, warna rambut alami yang paling umum, yang paling sering banget dijumpain Tomam Pro 2 di dunia nih bahkan ya, adalah warna hitam. Dan artikel ini nyebut Tomam Pro 2 ya, sekitar 75 hingga 85% manusia tuh punya rambut hitam sebagai warna alaminya. Nah, jadi Tomam Pro 2, dari keratin, puluhan ribu helai rambut ya, sampai pertumbuhannya yang terjadi setiap hari, ternyata rambut manusia Tomam Pro 2 punya banget banyak fakta uniknya ya. Mungkin mulai sekarang tuh Tomam Pro 2 ya, kita tuh jadi lebih menghargai aja ya setiap helai rambut yang ada di kepala kita gitu. Jadi lebih diperhatiin aja Tomam Pro 2. Dan juga perawatan rambut itu juga penting untuk menjaga kesehatan rambut kamu, biar gak gampang rontoknya Tomam Pro 2 ya. Nanti kalau rontok abis rambutnya ya agak sedikit malu gitu ya, ada kebotakan gitu Tomam Pro 2. Tapi it's okay, itu namanya alami Tomam Pro 2. Jadi yang bisa kita lakuin tuh ya untuk merawatnya aja. Dan Tomam Pro 2, kita kosul untuk fakta unik di Pro 2 unik kali ini. Nanti kita bakalan ketemu lagi ya Tomam Pro 2 di jam 8 dijaga malam Tomam Pro 2. Seperti biasa, di jam 7 bakalan ada MLC atau Music Live Chat, dan kita bakalan seru-seruan bareng Pro 2 Jakarta. Kalau gitu Tomam Pro 2, see you nanti di jam 8. Tune in terus tetap di Pro 2 Pekan Baru dan juga Pro 2 FM.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, penguatan ekonomi daerah dan percepatan digitalisasi menjadi fokus The Second Riau Economic Forum 2026 bertema Riau Tumbuh Solid dan Digitalisasi Terakselerasi yang digelar di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau pada Senin 31 Agustus 2026. Forum tersebut dihadiri Sekda Riau Syahrial Abdi mewakili PLT Gubernur Riau, Kepala Perwakilan BI Riau Panji Ahmad, Bupati dan juga Wakil Sekota Riau, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengatakan tantangan ekonomi membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan juga masyarakat. Ia menilai digitalisasi juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, terutama bagi UMKM.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atau INHIL akan melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar bersama untuk menghadapi kemarau panjang, meningkatnya kabut asap, serta masih ditemukannya sejumlah titik api di wilayah Kabupaten Inhil. Sholat istisqo atau sholat memohon hujan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa 1 September 2026 mulai pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Dan kegiatan dipusatkan di halaman kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia nomor 1, Tembilahan.
2: Info Pro 2.
1: Pemerintah Provinsi Riau kembali menggelar operasi pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah. Dan operasi pasar murah dijadwalkan berlangsung di 5 lokasi sepanjang pekan ini, teman Pro 2. 4 lokasi berada di Kota Pekanbaru, sementara 1 lokasi lainnya dilaksanakan di Kabupaten Kampar. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop UKM Provinsi Riau, Teti Nurdianti mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus mengendalikan harga di tengah masyarakat. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Tumbal Pro 2 ya. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi Tumbal Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini bintang radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih Tumbal Pro 2, ini Medra adalah jebolan bintang radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan bintang radio Tumbal Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut bintang radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozi.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita, Sabrina sama Ozi sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk?
0: Hah?
1: Dranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun naga.
0: Tahun naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Mei Dragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nanti aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oke.
1: Muslim gitu,
0: okay.
1: Kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina.
0: Oke.
1: Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Aljui Saputri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Aljui
1: Saputri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese ya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ini, lu Meme ya, Meme.
1: Iya, Meme. Dipanggil Meme. Di sekolah sering panggil Meme.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh, wow. Lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba
1: masih,
0: suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-Pelan Saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak?
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Okay. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-Pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk karena emang benar-benar staket. Bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Yeah. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten terus dapat jurusan lagi ke provinsi terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya.
0: Okay.
1: Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya.
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke. Dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke. Dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medran ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya? Karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Jos, ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan Mina Radio misalkan. Jadi, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi,
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Oke.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus. Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh, kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke. terus.
1: Terus di tahun 2025 aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini-gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah, apa-apa. Gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau nggak salah, dan akhirnya dia nggak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue nggak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau gitu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahun Salma Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi. Gitu. Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Okay, dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa cowok. Ya kan? Yang paling bisa ngomong sama teman-temannya itu ada nggak sih?
1: Aduh,
0: cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah, aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang kak, abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali, karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Apa Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power, kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata yang ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak ini kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih.
0: Okay.
1: Gitu. Kita saling semangatin karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan nih, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek tuh Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang enggak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Ini tuh lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan nggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60.
1: Enggak sih. Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: begini ya.
1: Ya kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih
1: teman-teman. Kalian laki jangan jahat-jahat sama
0: cewek. Ya tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Ku
1: Wih.
0: seribu kali
1: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda tuh
1: Okay.
0: aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 jumlah lagi aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah nggak bisa dimainkan lagi kan.
1: Okay.
0: Jadi aku mau kuatkan liriknya part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau gitu kan. Isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Okay. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
0: Enggak. Itu ya? Lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku
1: okay.
0: tambah.
1: Okay. Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya? Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Okay, suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya. Aku nggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Oh gitu. Okay,
0: tapi
1: okay.
0: aku tuh suka film-film romantis.

0: mistis.
1: Oke.
0: Aku suka film yang penuh dengan drama gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal itu, director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya. Kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Maidra yang direct kamu Kak Barsena, ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Malini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian dipush-push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
1: Waduh, berarti gitu. Cocok ya.
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat take yang paling sulit menurut Maidra tuh yang mana? Di lagu ini?
0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi selama seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan?
1: Oke.
0: Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
1: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part ini ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Maidra terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya?
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya? Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah.
1: Udah apa? Udah ada lagu sendiri yang lu buat?
0: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja.
0: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Jadi ke depan bakal seperti itu Maidra ya?
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Maidra sempat bilang bahwa Maidra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman pro 2. Emang tipe cowok yang Maidra? Nah, Maidra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Maidra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Maidra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
0: Tipe kal yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Yang laki banget ya. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Maidra?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Maidra tuh tipenya begitu teman bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
0: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu. Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Maidra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Maidra ya, dan juga kehidupan Maidra di luar bermusik teman bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai.
0: Fuyung Hai.
1: Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya?
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit suka. Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chicken-nya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena-maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Ya, masakan Cina. tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wah, wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu guys? Aku coba bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya nyanyi? Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, Koko mau denger Koko?
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong. Dong,
1: bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang datang tinggal bilang Tachahoo.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Meda untuk single terbaru Meda nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih, buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Meda di single pertama Meda di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Tren juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagu juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Oke, coba ya.
0: It's recorded. Coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Meda terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Meda bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Meda juga pamit, dan ini dia Meda dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam. Pro 2 Pekanbaru.

Lobo-loboan kempat FM Pro 2, Pekanbaru teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. Ketemu lagi teman Pro 2 ya di Jaga Malam di Pro 2 Pekanbaru. Tadi kita udah seru-seruan teman Pro 2 bareng Pro 2 Jakarta di Music Live Chat di MLC teman Pro 2 bareng Maidra ya. Gimana teman Pro 2, semoga tadi menghibur kamu di malam hari kamu ini ya. Sebelum besok kita udah masuk lagi di hari Selasa teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ucapin selamat malam buat kamu. Jangan lupa buat isi perutnya, makan malamnya ya teman Pro 2. Jangan kelamaan, jangan terlalu malam isi perutnya, nanti takutnya perut kamu banyak kerjanya teman Pro 2. Nah, bakal lebih gendut nanti ya. Waduh, apalagi buat kamu ya yang lagi berusaha untuk menurunkan berat badan. Oke deh teman Pro 2, ketemu lagi ya kita ya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam teman Pro 2 di hari Senin ini, di akhir bulan banget teman Pro 2. Tanggal 31 Agustus 2026. Di jam 8 ini teman Pro 2 bakalan ada obrolan komunitas ya, spesial komunitas sosial untuk malam hari ini teman Pro 2, sambil aku seterin juga lagu-lagu yang udah aku puterin dan juga udah aku pilihin buat kamu kali ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk malam hari ini kayaknya aku mau cari lagu teman Pro 2 buat malam hari kamu yang mungkin kamu juga tahu nih ya. Untuk malam hari ini ada Bruno Mars, ada Risk It All buat kamu teman Pro 2. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat bye-bye, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
4: Selamat datang di kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
5: Memiliki suku terbanyak di dunia.
6: Lambangnya burung Garuda.
7: Benderanya merah putih.
8: Berbeda-beda tapi tetap satu.
4: Dan netizen membuktikan semuanya benar.
9: Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
11: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu sekarang nih ya buka lemari gitu teman Pro 2? Sering banget kita tuh ngeliat, bukan sering teman Pro 2, setiap kita buka lemari malah ya, udah nemuin banyak banget pakaian dan juga, ya pakaian kamu teman Pro 2 ya, baju-baju, celana-celana gitu ya, dan ya itu gak, masih bagus sih sebenarnya teman Pro 2, tapi udah jarang banget kamu pakai nih, atau bahkan ya nggak pernah banget malah dipakai ya. Nah, dari kepedulian sederhana kayak gini teman Pro 2, lahir komunitas sosial yang namanya Separuh atau Sedekah Pakaian Pekanbaru teman Pro 2. Nah, Separuh ini merupakan komunitas yang ngumpulin pakaian baru maupun pakaian layak pakai ya, untuk kemudian disalurkan secara gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, teman Pro 2, sebenarnya komunitas ini tuh udah diinisiasi sama Ibu Juwita ya, di tahun 2015, berawal dari keinginannya untuk menghubungkan orang-orang yang pengen berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dan teman Pro 2, sekarang Separuh ini udah berkembang jadi gerakan sosial yang melibatkan ratusan anggota, relawan, dan juga donatur. Nah, jadi teman Pro 2, pakaiannya mungkin cuman kesimpen doang ya di lemari kita ya, ternyata bisa jadi sesuatu yang berarti banget loh teman Pro 2 buat orang lain. Dan nanti kita bakal ngobrolin lebih lanjut ya tentang komunitas ini teman Pro 2, Separuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Baleh.

Lanjut ngomongin separuh tuh Mamro 2, dan separuh ini ya ngebawa pesan yang sederhana segitu Mamro 2, tapi kuat gitu ya, yaitu membiasakan untuk budaya berbagi sama orang lain gitu ya, berbagi kepada sesama tuh Mamro 2. Dan melalui gerakan hashtag separuh berbagi, komunitas ini percaya tuh Mamro 2 bahwa berbagi dari hati itu ya dapat membawa manfaat dan juga kebahagiaan bagi banyak orang. Dan bukan sekedar ngasih pakaian aja ya teman Pro 2, ternyata separuh ini juga pengen ngajak masyarakat untuk ngeliat kalau barang yang udah nggak dipakai nih ya teman Pro 2, belum tentu nggak berguna untuk kita. Satu helai baju yang udah lama nggak kita pakai teman Pro 2 mungkin bisa ngebantu seseorang yang memang lagi membutuhkan pakaian layak. Dan selain ngasih manfaat sosial, gerakan ini tuh juga punya ya nilai kepedulian terhadap lingkungan. Pakaian yang masih layak pakai itu nggak langsung jadi limbah, tapi bisa digunakan lagi ya, dan juga memperpanjang masa pakainya. Nah, jadi teman Pro 2 berbagi melalui separuh ini bukan cuma tentang memberi aja, tapi juga tentang lebih peduli sih ya teman Pro 2 sama sesama manusia dan juga sesama lingkungan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Akhirnya satu paket datang juga.
3: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
2: Biasalah, skincare.
3: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
2: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
3: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri kah, atau bahan-bahan berbahaya kah. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
2: Tenang saja, dia pun penjual bilang ini aman loh.
3: Memangnya kok secek kah, ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tidak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tidak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
4: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
5: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Cuma Pro 2, kegiatan separuh ya, cukup beragam dan juga dilakuin secara rutin teman Pro 2. Salah satunya, mereka juga pernah ngelakuin kegiatan Jumat Berkah ya, yaitu untuk ngebagiin pakaian layak pakai secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Terus juga, separuh juga buka kegiatan nih di berbagai lokasi, termasuk saat Car Free Day atau CFD teman Pro 2. Nah, relawannya ini turut melakukan aksi sosial ke panti asuhan, panti jompo, ngebantu masyarakat kurang mampu, korban musibah, sampai juga nyalurin bantuan ke daerah yang membutuhkan. Dan menariknya lagi teman Pro 2, donasi yang diterima itu bukan cuma pakaian ya, tapi juga ada mukena, sarung, sepatu, tas juga ada, sampai juga perlengkapan rumah tangga yang masih layak dipakai. Nah, di 7 Agustus kemarin teman Pro 2, di awal bulan ini ya, separuh itu juga balik lagi untuk menggelar Jumat Berkah di Gedung Dharma Wanita Provinsi Riau. Antusiasme masyarakat itu, wah besar banget teman Pro 2, sampai ya pakaian yang disediakan itu ya habis, sold out teman Pro 2. Dan sekarang separuh ini telah punya sekitar 800 anggota dan juga telah menyalurkan ribuan pakaian kepada masyarakat. Karena dari satu barang yang udah kita nggak pakai ini teman Pro 2, ternyata bisa jadi ada kebahagiaan juga ya untuk orang lain gitu. Dan teman Pro 2 ya, mungkin ini bisa jadi salah satu ide ya buat kamu juga teman Pro 2 untuk bisa berbagi. Apalagi untuk kamu yang suka banget beli-beli baju, beli-beli celana, beli-beli sepatu, dan juga beli hal-hal lain gitu ya. Bisa aja kamu sumbangin teman Pro 2. Cari aja platform mana yang mungkin bisa kamu pakai, ataupun kamu juga mungkin bisa menghubungin separuh ini teman Pro 2 untuk bisa nyumbangin baju dan juga pakaian kamu. Dan teman Pro 2, kita close dulu untuk obrolan komunitas spesial, komunitas sosial di jam 8 ini. Nanti kita bakalan seru-seruan lagi teman Pro 2 di Jaga Malam tentunya, masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu sampai jam 11 nanti teman Pro 2. Kalau gitu tune in terus tetap di Pro 2 Pekan Baru.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Masih di Pro 2, bahkan baru teman Pro 2. Di jaga malam, dibagi-bagi teman Pro 2. BSG ini bahas gitu. Dan teman Pro 2, aku ucapin selamat malam buat kamu di jam 9 hari ini. Teman Pro 2, memang jam-jamnya orang-orang lagi sibuk kali ya. Sibuk nyari kegiatan malam biasanya sih teman Pro 2 ya. Atau buat kamu yang udah tepar duluan kali ya. Seharian ini hari Senin ya, cukup padat mungkin kali ya. Belum terbiasa aja badannya karena kemarin habis liburan ya. Dan malam ini teman Pro 2 dikit bakalan ngobrol-ngobrol asik aja, ngobrol-ngobrol santai aja ya, dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu teman Pro 2. Dan mereka mau tunin terus tetap di Pro 2 Pekan Baru.

0: 2 FM.
1: Kamu masih di Jaga Malam Berjaringan Pro 2.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
3: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
4: Iya
3: dong. Nanti memori laptopku penuh.
4: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Ya iya deh, ya.
5: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari. Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

akhirnya malam tiba juga ya teman Pro 2 setelah wah seharian mungkin lagi hektik-hektiknya ya di hari Senin ini teman Pro 2 perdramaan kerjaan dan juga kuliah kali ya sekolah atau ya macet-macetnya teman Pro 2 macet sih yang paling bikin gitu ya kayak rapat ya mungkin ya tekanan dari berbagai pihak itu kerasa banget biasanya teman Pro 2 kalau di hari Senin ya tapi mungkin ya drama kecil itu udah sedikit mereda di malam hari ini teman Pro 2. Nah, mungkin sekarang nih waktunya untuk kamu ya bisa lah tarik napas sebentar teman Pro 2. Nah, biasanya ada satu teman lagi ya yang dicari-cari banget nih setelah hari-hari yang panjang di malam hari ini teman Pro 2. Atau buat kamu juga ya yang lagi saat ini lagi nongki-nongki di kafe teman Pro 2, ada kopi mungkin yang kamu cari di hari ini. Mungkin buat sebagian orang ya kopi itu bukan untuk ngilangin ngantuk aja sih, tapi ada juga sensasi ketika apa ya nyeruput kopi gitu ya, yang bikin suasana tuh jadi lebih santai dan juga pikiran tuh kamu tuh lebih ready aja gitu ya. Nah, ternyata teman Pro 2 ada penelitian ya terbaru nih yang ngebahas hubungan antara konsumsi kopi dengan stres dan juga suasana hati. Nah, studi yang dipublikasikan dalam Journal of Affective Disorders teman Pro 2 nemuin ya kalau konsumsi kopi dalam jumlah sedang berpotensi berkaitan dengan risiko gangguan suasana hati dan juga stres yang lebih rendah. Nah, jadi teman Pro 2 setelah Senin yang panjang mungkin kopi memang bisa jadi teman sih, tapi ya ada juga nih teman Pro 2 yang harus dijawab gitu ya dari pertanyaan berapa banyak yang masih bisa dianggap pas. Nah, ternyata jangan terlalu berlebihan teman Pro 2. Abis ini kita bakal bahas lebih lanjut, makanya tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ya, dalam studi tersebut memperoleh para peneliti menganalisis ya data kesehatan 461.586 partisipan selama rata-rata 13,4 tahun. Yang hasilnya, kelompok dengan risiko gangguan mental paling rendah adalah mereka yang rutin mengonsumsi sekitar 2-3 cangkir kopi per hari. Nah, teman pro 2, wah, tapi jangan langsung kepikiran ya, wah, berarti makin banyak kopi yang diminum, berarti makin sehat dong. Ya, nggak begitu, teman pro 2. Penelitian ini tuh ya, nemuin pola yang disebut kurva J, yang sederhananya berarti manfaatnya tuh kelihatan pada konsumsi sedang, tapi nggak terus meningkat kalau jumlahnya ditambah. Bahkan, menurut penulis studi sekaligus profesor dari Fudan University, Dr. Xiang Gao, teman pro 2, konsumsi tinggi terutama 5 cangkir atau lebih ya dalam satu hari ini tidak memberikan manfaat tambahan dan justru malah berpotensi ningkatin resiko. Nah, ya ini teman pro 2, bahaya ya. Jadi kalau malam Senin ini teman pro 2, Senin malam ini kamu lagi ya nyeruput kopi gitu ya, lagi ya minum kopi, lagi nikmatin kopi kamu, tapi ya tetap ingat teman pro 2. Secukupnya aja, jangan berlebihan, jangan lebih dari mungkin dari 4 cangkir gitu ya sehari. Wah, ini udah berlebihan nomor 2. Yang ada nanti kamu nggak bangun, nggak tidur gitu ya. Terjaga terus, bangun terus sampai besok pagi. Nah, kalau bisa dikurangin dan juga dikontrol teman pro 2.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya. Produ FM, teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Nih teman pro 2, terus kenapa sih ya kopi itu bisa dikaitin sama mood dan juga stres? Nih teman pro 2, ternyata menurut artikel dari CNN Indonesia, kopi itu punya kandungan kaya kafein dan juga antioksidan yang bisa ngasih pengaruh sama tubuh dan juga otak kita. Kafein dalam kopi itu bisa ngebantu kita tuh ngerasa lebih seger aja sih teman pro 2, ngurangin rasa lelah juga dan juga buat kita tuh jadi lebih fokus. Sementara itu kandungan lainnya dalam kopi juga disebut punya efek yang baik untuk tubuh. Ini juga disebut sama profesor psikiatri dari Vanderbilt University teman pro 2, Dr. Peter R. Martin ngejelasin juga kalau kandungan aktif di dalam kopi ini bisa ngebantu juga loh ngurangin stres oksidatif, yaitu nih kondisi yang bisa mempengaruhi kesehatan sel tubuh. Makanya ya, buat sebagian orang nih teman pro 2, minum kopi abis hari yang panjang dan juga capek ya, yang lagi hektik-hektiknya, riweh-riwehnya gitu ya. Merasa kayak me time sederhana gitu aja ya teman pro 2. Rasanya tuh udah kayak ya restart aja kondisi kita, udah cukup untuk merecovery kita untuk dalam satu harian ini gitu ya. Duduk sebentar, nikmatin aroma dan juga rasanya sambil ngelupain sejenak kesibukan di hari Senin sebelum besok udah masuk Selasa lagi. Sementara doang gitu yang ngelupainnya. Tapi ingat teman pro 2 ya, efek kopi untuk setiap orang itu ya tetap bisa beda-beda. Nah ini yang perlu kita bahas habis ini teman pro 2.

0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Bro 2. Yep. Setiap orang punya batas toleransi yang kafein yang beda-beda, tetap ya sama Bro 2 ya. Ada yang minum kopi tuh langsung ngerasa seger, tapi ada juga yang setelah minum kopi tuh malah kerasa gelisah atau cemas. Selain itu, waktu tidur juga tetap penting teman Bro 2. Konsumsi kopi yang bijak sebaiknya diimbangin sama waktu tidur yang cukup. Jadi, kalau malam Senin malam ini ya teman Bro 2, kamu tuh mau ngopi ya, kenalin dulu aja kondisi tubuh kamu sendiri. Kalau kafeinnya bikin kamu susah tidur, ya udah jangan dipaksain, jangan dihabisin. ya kalau bisa sih jangan dipaksain teman Bro 2 buat kamu ya yang nggak biasa minum kopi, apalagi buat kamu yang gampang banget gitu ya untuk melek sekalinya minum kopi, padahal baru satu teguk doang ya, padahal besok harus tidur, harus bangun pagi, harus berkegiatan, harus kerja. Nah, tetap harus dibatasi teman Bro 2. Karena setelah seharian sibuk ya, tubuh kita tuh juga butuh satu hal yang gak kalah penting dari kopi teman Bro 2. Istirahat yang cukup, itu juga yang paling penting teman Bro 2. Kalau gitu teman Bro 2, kita nanti lanjut lagi ya di Wagi-Bagi di jam 10 malam di waktu Indonesia bagian barat teman Bro 2. Kalau gitu tune in terus tetap di Pro 2 Pekan Baru.

Ya, terima kasih pernah menjadi bagian dari hidupku. Mungkin sekarang kita udah enggak berjalan di jalan masing-masing, tapi aku tetap menghargai semua hal baik yang pernah kita lewati. Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada. Waduh, sakit banget ya denger lagu Bernadia teman Pro 2 di malam hari ini, di jam 10 ini ya, di jam-jam kamu yang lagi mungkin, lagi missing someone kali ya, in your heart, in your life, teman Pro 2. Pada saat teman Pro 2 masih di Pro 2 Pekan Baru, masih dibagi-bagi, nanti aku temenin deh, rasa kangen dan juga rasa rindu kamu teman Pro 2 di malam hari ini. Aku ajakin ngobrol, aku ajakin kamu nikmatin malam hari ini teman Pro 2 tanpa harus untuk ngerasa sedih lagi. Kalau gitu teman Pro 2, nanti ada lagu juga dan juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Tune in terus teman Pro 2 bareng aku di sini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
2: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

Kali ini kita bakal ngebahas satu film Teman Pro 2 yang mungkin udah sering dan juga pernah ya kali ya Teman Pro 2 lewat di FYP kamu. Ada film animasi dari Indonesia Teman Pro 2 dan juga cukup jadi perbincangan ya di media sosial. Nah, agak beda ya Teman Pro 2 kali ini, ada kisah masa kecil seorang tokoh nasional Indonesia yang sekarang masih hidup, Teman Pro 2, yang justru diangkat jadi serial animasi. Namanya, judul filmnya Teman Pro 2 Melangkah dari Timur, serial yang terinspirasi dari kisah masa kecilnya Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Teman Pro 2, Bahlil Lahadalia. Yang menarik Teman Pro 2, cerita ini tuh bukan cuma sekedar nampilin sosok Bahlil yang ketika udah menjabat jadi pejabat yang sekarang gitu ya, tapi justru yang diangkat adalah perjuangannya ketika masih kecil. Karakter utamanya namanya Bahal Teman Pro 2, yang digambarin punya cita-cita besar meskipun harus menghadapi keterbatasan ekonomi. Nah, Teman Pro 2, serial ini tuh diproduksi sama Patopo Animation Bandung dan juga terdiri dari 8 episode. Dan menurut artikel dari rri.co.id, serial ini tuh resmi tayang pada 25 Agustus 2026 dan udah bisa kamu saksikan Teman Pro 2 secara gratis melalui YouTube. Dari YouTube ada Teman Pro 2. Dari 25 Agustus kemarin ya, sekarang udah bisa kamu tonton Teman Pro 2. Nah, yang makin bikin menarik, episode pertamanya ternyata langsung ngedapat perhatian besar. Penasaran ya Teman Pro 2? Abis ini kita bakal bahas lebih lanjut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ini. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
3: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
4: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
3: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan...

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kalau kamu tuh Mompro 2, ya setahunnya mungkin ya sebuah serial tuh baru tayang, biasanya kita penasaran dulu nih bakal rame atau justru ya lewat gitu aja terus ya nggak rame-rame lagi gitu ya. Tapi tuh Mompro 2, serial Melangkah dari Timur ini ya ternyata mendapatkan respon yang cukup besar ya. Dan menurut artikel dari rri.co.id, episode pertamanya yang berdurasi sekitar 7 menit aja udah ditonton sekitar 743 ribu kali. Padahal serial ini tuh Mompro 2 merupakan karya animasi lokal yang dibuat sama studio dari Bandung. Ceritanya berfokus sama karakter Baha yang berusaha mengejar pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas SMA atau Mompro 2 ya, dari SD sampai SMA, dan di tengah kondisi ekonomi yang terbatas. Jadi yang ditonjolkan itu bukan cuma soal siapa tokohnya aja, tapi juga perjalanan dan juga perjuangannya. Yang lebih unik lagi tuh Mompro 2, proyek animasi ini tuh ternyata dibuat sebagai kejutan khusus untuk Bahlil ya. Bahkan proses pengerjaan ini berlangsung tanpa sepengetahuan pejabat tersebut. Jadi surprise aja tuh Mompro 2 ya, bisa dibilang ketika animasinya itu udah jadi dan juga dirilis, barulah nih kisah masa kecil itu benar-benar muncul ke publik dalam bentuk yang beda. Dalam sebuah film ya Mompro 2. Wow, unik banget.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

Melangkah dari timur ini sebenarnya juga ngebawa cerita yang lebih luas daripada cuma sekedar kisah masa kecil satu orang teman pro 2. Dan menurut RRI.co.id, serial 8 episode ini juga pengen memperkenalkan potensi dan juga kehidupan anak-anak dari Indonesia bagian timur. Dan karakter Baha digambarkan tumbuh dengan berbagai keterbatasan, tetapi punya keinginan untuk mendapatkan pendidikan dan juga mengejar cita-cita. Nah, lewat animasi ini teman pro 2, cerita kayak gini tuh bisa dikemas dengan cara yang lebih ringan dan juga mudah diterima, terutama oleh anak muda nih teman pro 2. Karena kalau bicara soal perjuangan hidup dalam bentuk teks atau biografi, ya mungkin kerasa lebih serius aja sih. Tapi ketika divisualisasikan menjadi karakter animasi, ceritanya tuh bisa lebih kerasa, lebih dekat dan juga menarik. Ini juga menunjukkan, ya ternyata animator Indonesia itu sebenarnya punya ruangan yang luas ya teman pro 2 untuk ngangkat cerita lokal, budaya maupun kisah tokoh Indonesia dengan gaya yang lebih kekinian, lebih bagus aja gitu animasinya. Jadi bukan cuma hiburan, tapi juga bisa sekaligus jadi cara untuk kenalin cerita Indonesia kepada generasi muda. Wow, menarik banget teman pro 2. Buat kamu yang belum nonton, mungkin bisa jadi salah satu watchlist kamu di hari ini teman pro 2.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Nah, kehadiran serial ini juga bisa memperkuat ruang untuk karya kreatif animator nih dalam negeri yang khususnya Tomam Pro 2 sekaligus memperkenalkan kisah dari Indonesia Timur kepada masyarakat yang lebih luas. Dan mungkin sih ini bisa jadi pengingat ya buat kita semua, kalau kita tuh kalau punya cerita, ide atau kreativitas jangan langsung mikir kalau sesuatu yang lokal itu ya kurang menarik. Ternyata ya justru dengan kemasan yang lebih tepat, cerita lokal itu bisa punya tempat di ruang digital. Sekarang pun masih nggak kalah keren ya teman produk dan nggak kalah bagusnya juga. Karena pada akhirnya ya kreativitas itu bukan kita tuh harus terus-terusan ngikutin tren sih ya teman produk. Tapi gimana caranya kita tuh bisa ngebikin cerita yang deket sama kita. Terus ya dikemas biar lebih dinikmatin sama banyak orang sih. Nah itu sih kuncinya teman produk. Kalau gitu teman produk, kayaknya aku harus pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2 karena dari jam 6 tadi kita udah bareng-bareng ya. Udah ya udah talking-talking kita teman pro 2. Dan udah cukup lah mungkin ya untuk nemenin malam hari kamu teman pro 2. Tapi gak apa-apa ya, nanti sejam lagi teman pro 2, satu jam lagi ya, bakalan ada just music buat kamu teman pro 2 yang lagi beraktivitas di malam hari ini. Entah itu untuk mau tidur kali ya atau mau nemenin aktivitas malam kamu teman pro 2, apapun itu. Semoga menghibur teman pro 2 dan juga semoga bisa menemani kamu di malam hari ini. Kalau gitu, jumpa lagi di lain waktu teman pro 2. Aku Gibran Wahyu pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Paviliun India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: hanya di Pro2. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro2. Pro2 Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Pro2 Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

0: Ese nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Iyo, roh aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinge enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur ae.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awakmu iki.

0: Inspirasi. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.
1: Teman Bro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Bro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program A2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Selasa 1 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali mereka tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah SAW doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib, mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah, sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita. Insya Allah, dengan sholat tahajud, setelah sholat tahajud berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari

Allah akan menjawab setiap doamu dengan 3 cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi teman Pro 2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Nomor 2, tim penyuluh kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Markas Besar atau Mabes TNI bersama dengan perwira siswa atau PASIS pendidikan reguler atau Dikrek Seskoat mengunjungi Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada hari Senin 31 Agustus 2026. Dan kehadiran tim tersebut juga untuk memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan khususnya menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko karhutla. Kegiatan ini dipimpin oleh Brigjen TNI Sudarma Setiawan yang melibatkan 23 personel penyuluhan. Tentunya dibagi menjadi dua tim yang secara bersamaan menyasar sejumlah wilayah di Kabupaten Kampar. Tim pertama melaksanakan penyuluhan di kantor camat Koto Kampar Hulu, sedangkan tim kedua memberikan edukasi di kantor camat 13 Koto Kampar. Kegiatan tersebut juga melibatkan berbagai unsur mulai dari masyarakat, pemerintah kecamatan dan desa, kelompok masyarakat, koperasi, hingga perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Kampar.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tengah ini mengupayakan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT untuk mendukung peningkatan akses pendidikan bagi siswa berprestasi di daerah tersebut. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indragiri Hulu, Joni Marianto, juga mengatakan pihaknya juga terus melakukan koordinasi untuk memperoleh kesempatan pembangunan SNT di Kabupaten Indragiri Hulu. Dan menurut Joni, pihaknya juga akan menyiapkan berbagai dokumen dan persyaratan yang menjadi ketentuan dalam pengajuan pembangunan sekolah tersebut. Dan pemenuhan persyaratan dilakukan agar usulan dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu juga dapat diproses sesuai dengan ketentuan. Joni menilai keberadaan SNT juga dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Indragiri Hulu, terutama dalam menyediakan sarana pendidikan yang lebih lengkap bagi siswa berprestasi. Tomo Pro 2, ya, ekspansi industri ekstraktif hilirisasi nikel, operasional pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU hingga tambang pasir laut kian memperburuk daya dukung ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Ancaman nyata tersebut terhadap ruang hidup masyarakat pesisir tersebut juga mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Masihkah Nelayan dan Masyarakat Pesisir Memiliki Ruang Hidup yang digelar dalam rangkaian Pekan Rakyat Lingkungan Hidup dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup KNLH Walhi 2026 di Pekanbaru. Pengkampanyean Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi Nasional, Mida Saragi, menilai penyusunan RUU Daerah Kepulauan yang saat ini digodok Panitia Khusus atau Pansus DPR RI juga harus menjadi momentum untuk mengkoreksi kegagalan paradigma pembangunan nasional. Ia menambahkan bahwa RUU tersebut juga tidak boleh sekadar berfokus pada anggaran daerah saja. Krisis ekologis ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat yang hidup di garis depan. Dan salah seorang Erianto, seorang nelayan dari Pulau Rupat, juga menceritakan bagaimana tambang pasir laut yang beroperasi sejak 2021 memangkas pendapatan warga secara drastis. Meski izin perusahaan tambang pasir berhasil dicabut pada 2023 berkat advokasi warga, ia juga menegaskan dampaknya juga masih membayangi nelayan. Dan dampak pembangunan wilayah pesisir juga dirasakan berat oleh kelompok perempuan, yaitu perwakilan perempuan pesisir dari Tambar Kerjo Semarang, Jawa Tengah, juga menyoroti minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan proyek seperti pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas dan rencana reklamasi pesisir. Dan tentunya Taman Pro 2 menanggapi berbagai kesaksian tersebut, Walhi menegaskan bahwa pemerintah juga sudah semestinya menjalankan moratorium pemberian izin industri yang merusak ekosistem pesisir dan juga pulau kecil. Selain itu, negara dituntut menjamin hak masyarakat atas ruang hidupnya serta memastikan partisipasi bermakna bagi perempuan dan komunitas pesisir dalam tiap proses pengambilan keputusan.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 88,4 FM Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi guys. Pagi hari ini di edisi Selasa 1 September 2026. Barengan sama Risa Octavia, teman perdua yang tentunya akan menemani pagi hari kamu di rangkaian Spada. Selamat pagi teman perdua. Dan tentunya kita bakalan ngobrol dan seru-seruan abis nih teman perdua di pagi hari ini hingga nanti jam 11 barengan sama Risa. Dan tentunya Risa akan menemani kamu dengan program-program seru dan menarik lainnya yang akan Risa hadirkan teman berdua dengan lagu-lagu kesayangan kamu juga yang akan Risa puterin. Selamat pagi untuk kamu semua teman berdua, selamat beraktivitas buat yang udah bangun, yang lagi siap-siap nih buat beraktivitas, tadi itu mau berangkat ke kantor, mau kuliah, mau sekolah guys. Semangat ya. Dan juga buat yang mungkin lagi jualan atau lagi bersantai, teman berdua juga semangat. Oke. Semoga pagi hari ini jadi pagi yang membahagiakan juga teman berdua untuk kamu, karena gimana pun pagi hari ini adalah penentu mood kita seharian ya guys ya. Jadi memang harus kita bawa happy nih teman berdua, jangan sampai kita gak happy ya untuk menjalani hari ini. Nah tadi saya bakal balik lagi untuk nemenin kamu guys, tentunya sambil kita dengerin dulu satu lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku untuk kamu teman berdua.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.
4: Selamat datang di kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
5: Memiliki suku terbanyak di dunia.
6: Lambangnya burung Garuda.
7: Benderanya merah putih.
8: Berbeda-beda tapi tetap satu.
4: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

Tom Pro 2, gimana nih kabar kamu pagi hari ini guys? Dan tentunya harusnya udah mulai bersiap-siap ya guys ya untuk melakukan aktivitas kamu. Dan mungkin Tom Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasain kayak baru bangun tidur tapi rasanya mood kamu udah kurang bagus nih, padahal hari baru aja kamu mulai. Tetapi rasanya juga udah males, kurang semangat, bahkan ngerasa lelah sebelum melakukan aktivitas apapun. Ternyata suasana hati di pagi hari ini memang bisa mempengaruhi namanya bagaimana kita menjalani aktivitas ya guys ya. Karena itu penting untuk nggak langsung memulai hari dengan hal yang terburu-buru dan membiarkan pikiran dipenuhi banyak hal. Dan tentunya kalau kita ngomongin pagi, pagi hari ini kan bisa menjadi waktu untuk menyiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Dan juga teman berdua, menurut dari Kementerian Kesehatan, ini memulai hari dengan kebiasaan sehat seperti bangun pagi, mengatur aktivitas, olahraga, dan sarapan juga bisa membantu tubuh lebih siap untuk menjalani aktivitas. Dan aktivitas fisik ini juga diketahui memiliki manfaat dalam memperbaiki suasana hati dan mengurangi yang namanya stres. Jadi teman berdua, kalau pagi ini mood kamu belum sepenuhnya bagus, gak perlu langsung memaksakan diri untuk menjadi super produktif guys. Coba kamu mulai dari hal sederhana kayak tarik nafas perlahan dan ingat bahwa hari ini juga masih panjang. Karena pagi yang baik juga gak harus dimulai dengan perasaan yang sempurna. Kadang ya cukup dengan memberikan diri kita waktu untuk benar-benar siap menjalani hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waduh, tumben kamu keren bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
3: Kencan opo?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Nah, teman berdua, salah satu yang sering terjadi setelah kita bangun adalah langsung ngambil handphone ya. Karena dalam kondisi yang belum benar-benar sadar, kita udah ngelihat notifikasi, ngebaca berita, buka medsos, terus juga memikirkan berbagai hal yang harus kita lakukan hari ini. Akibatnya buat teman berdua yang ada pikiran yang seharusnya masih tenang, ini justru langsung dipenuhi banyak informasi. Coba deh, sesekali berikan waktu untuk diri sendiri sebelum benar-benar masuk ke kesibukan digital teman berdua. Contohnya, dengan membuka jendela, menikmati udara pagi, merapikan tempat tidur, atau sekadar duduk sejenak sambil menyiapkan aktivitas. Dan tentunya dengan paparan cahaya alami di pagi hari, ini juga berkaitan dengan pengaturan ritme sirkadian atau ritme alami tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun kita. Jadi ritme tubuh yang lebih teratur juga bisa membantu kita nih ngerasa lebih seger dan siap menjalani aktivitas. Jadi sebelum membiarkan dunia luar masuk melalui layar ponsel, coba kasih kesempatan kepada diri sendiri untuk memulai hari dengan lebih tenang. Jadi gak perlu rutinitas pagi yang rumit seperti yang sering kita lihat di media sosial. Dan setiap orang juga punya kebiasaan dan kondisi yang berbeda guys. Yang penting adalah menemukan kebiasaan sederhana yang bikin pagi kita jadi terasa lebih nyaman. Karena ketika pikiran kita jadi lebih tenang, nah kita juga bisa lebih siap nih untuk menghadapi aktivitas yang nunggu setiap atau sepanjang hari. Dan teman pro 2, mood yang baik ini juga bisa dimulai dari tubuh kita yang lebih siap. Jadi gak harus olahraga yang berat. Mungkin kamu bisa lakukan gerakan ringan kayak stretching, jalan kaki, atau mungkin melakukan aktivitas sederhana. Ini juga bisa jadi pilihan kamu untuk memulai pagi. Dan menurut Kementerian Kesehatan, aktivitas fisik secara teratur juga bisa membantu kita untuk memperbaiki perasaan dan suasana hati kita guys. Jadi saat tubuh kita bergerak, tubuh juga bakal melepaskan zat kimia yang dapat membuat kita jadi lebih nyaman. Jadi sarapan juga bisa jadi salah satu sumber energi kamu untuk memulai aktivitas juga. Dan Kementerian Kesehatan juga menjelaskan bahwa sarapan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan energi dan mendukung konsentrasi saat belajar maupun bekerja. Jadi jangan sampai kita di pagi hari ini hanya mulai dengan terburu-buru ya guys ya, tanpa memperhatikan kebugaran tubuh kita juga atau kebutuhannya. Jadi siapkan waktu untuk makan dengan cukup dan memilih makanan yang bergizi dan gak harus berlebihan. Yang penting tubuh kita mendapatkan energi untuk memulai aktivitas. Karena kadang-kadang nih guys ya, mood yang kerasa buruk ini juga bisa semakin berat ketika tubuh juga belum mendapatkan istirahat atau energi yang cukup. Jadi teman berdua, pagi ini coba deh kamu lakukan dua hal sederhana kayak gerakan tubuh dan isi kembali energi kamu. Siapa tahu dari langkah kecil itu mood kamu juga yang tadinya biasa aja bisa perlahan jadi lebih baik teman berdua.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Tolong berdua, satu hal yang perlu kita ingat, mengatur mood juga bukan berarti kita harus selalu merasa bahagia setiap pagi. Ada hari ketika kita bangun dengan perasaan yang kurang baik, ada hari ketika semangat belum datang, dan itu adalah sesuatu yang bisa terjadi, guys. Yang penting adalah dengan langsung menganggap satu pagi yang kurang menyenangkan akan membuat seluruh hari menjadi buruk. Coba mulai dari aktivitas kecil, tolong berdua, merapikan tempat tidur, mandi, sarap, berjalan sebentar ya, atau menyelesaikan satu pekerjaan yang paling mudah terlebih dahulu, guys. Dan juga Kemenkes mengingatkan pentingnya pola hidup sehat, termasuk aktivitas fisik, pola makan yang baik, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung kesehatan fisik dan mental juga. Jadi teman-teman berdua, kita juga gak harus memenangkan seluruh hari dalam satu waktu. Kita jalani aja nih satu persatu ya. Jadi gak perlu langsung produktif 100% sejak pukul 6 pagi, guys. Dan gak perlu juga membandingkan rutinitas kita dengan orang lain. Yang penting hari ini kita mau memulai dengan semangat aja. Jadi sebelum melanjutkan aktivitas pagi ini, coba berikan satu kalimat positif dulu untuk diri kita sendiri, teman-teman berdua. Karena hari ini mungkin gak akan berjalan sempurna, tapi aku akan menjalaninya dengan sebaik yang aku bisa. Oke, teman-teman berdua, jangan kemana-mana. After ini Risa masih akan menemani kamu di rangkaian Sepada Selamat Pagi Teman Berdua. So stay tune terus, guys.